Masih ada momen liburan sekolah teman Pro 2 ya, karena baru masuknya tanggal 13 Juli. Jadi masih banyak waktu, seminggu lagi guys. Maksimalin liburan sekolah kamu dengan ragam aktivitas seru, edukatif baik di rumah ataupun di luar. Jadi nikmati wahana rekreasi keluarga juga, jelajah destinasi edukasi. Contohnya kalau wahana rekreasi ada di Dufan Ancol, kalau jelajah destinasi wisata edukasi ada di Jatim Park Malang ya. Dan atau ada asah kreativitas anak lewat workshop dan edukasi di Paramon Gading Serpong. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita jelajahi gitu ya seminggu ini teman Pro 2. Atau mungkin bahkan gue mau ngafe aja di kota Bandung. Banyak, bagus ya. Sebelum nanti perpisahan sama teman-teman yang benar-benar real, enggak akan sekampus lagi gitu kan. Enggak akan sekampus lagi, enggak akan satu sekolah lagi, beda-beda kampus ya. Kangen gak sih masa-masa itu? Apalagi kalau misalkan buat kamu yang juga keterima di universitas yang mana di luar kota selain di Bandung. Pasti kan dada-dada sama Bandung. Dada-dada Bandung, aku mau ngekos. tapi gak tau deh, kalau misalkan kuliahan gitu ya, universitas itu maksudnya tanggal 13 Juli juga gak sih? Setahu aku sih yang 13 Juli sih anak-anak sekolah ya. Yang TK mau ke SD, yang SD mau ke SMP, yang SMP mau ke SMA. Aduh, seragam baru nih dari putih biru ke putih abu gitu kan. Cie, ketemu teman-teman baru ya guys ya. Lingkungan baru, semangat baru pastinya. Gak sabar gak sih 13 Juli? Tapi aku yakin pasti di tanggal 13 Juli itu padet jalanan kota Bandung. Kamu quality time sama teman-teman atau mungkin sama keluarga di momen liburan ini kemana aja sih? Boleh dong share di 081260209696.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

96 FM dari Radio Bandung, teman terbaik kamu. Yes, yang sedang heboh adalah pernikahan Taylor Swift dan juga Travis, teman berdua ya. Aduh, keren banget pokoknya. Dan ini di ada kan secara private banget ya. Tapi banyak artisnya memang datang ke acara pernikahannya, teman berdua. Di tempatnya tuh di Madison Square Garden, New York. Ini menjadi pusat perhatian saat Taylor Swift juga dia Travis ini menggelar pernikahan mereka dengan pengamanan yang super ketat, dengan akses terbatas hanya untuk tamu undangan aja. Sejumlah nama besar seperti ada Camila Cabello, terus juga ada Gigi Hadid, dan masih banyak lagi gitu ya memang datang ke sana. Dan benar-benar private banget gitu kan, tidak, bahkan aku juga enggak ngelihat ini ya postingan foto atau apa gitu ya saat mereka. Keren banget ya berarti ya jaga privasinya ya. Yang mana telah melangsungkan pernikahan. Jadi pernikahan tersebut dikonfirmasi secara resmi di akun Taylor Swift ya. Mulai pengumuman yang ditampilkan di layar kayak videotron gitu di luar arena Madison Square. Setelah lewat pukul 19.30 waktu setempat, selesai upacara pernikahan berlangsung. Adam Sandler ini juga memimpin upacara pernikahan tersebut. Pasangan itu tidak menggunakan pengiring pengantin konvensional. Sebagai gantinya, Austin Swift menjelaskan peran sebagai pendamping pria bagi pengantin wanita, sementara Jason menjadi pendamping pria bagi pengantin pria. Jadi pihak rumah mode Christian Dior secara terbuka mengkonfirmasi bahwa busana pengantin keduanya mempelai merupakan rancangan dari direktur kreatif Dior. Jadi dari Dior nih busananya. Terus juga sepatu yang dikenakan pasangan itu merupakan rancangan dari Christian Louboutin. Bener gak sih bacanya? Susah ya. Dan perhiasan dari Cartier yang melengkapi penampilan Swift. Taylor Swift dilaporkan bekerja sama dengan perencana pernikahan atau WO, yang mana ini gak disebutin sih gitu kan. Jadi prosesi pernikahan itu dilalui oleh kedatangan sejumlah kerabat, keluarga dari industri hiburan, olahraga, termasuk ada Selena Gomez juga hadir di sana. Iya, happy banget. Dan para tamu undangan pernikahan dilaporkan telah diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Oh my god, pantesan gak ada foto sama sekali. Jadi ternyata ya yang diundang di pernikahan Taylor Swift ini telah diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menggunakan telepon, handphone untuk berfoto. Jadi menjelang hari bahagia tersebut, perwakilan Swift menyatakan bahwa pasangan itu telah menyalurkan donasi sebesar $26 juta kepada lebih dari belasan organisasi nirlaba di Amerika Serikat. Dan pasangan itu juga sebelumnya telah mengumumkan pertunangan mereka pada 26 Agustus 2025. Hubungan asmara keduanya mulai diketahui publik sejak pertengahan 2023, yang diawali dengan interaksi melalui senior new heads milik Travis, teman berdua. Pantesan kalau misalnya ngeliat berita gitu ya, kayak Taylor Swift nikah itu tuh gak ada foto-fotonya, padahal kan kayak penasaran ya. Kayak penasaran gitu, pengen lihat kayak Taylor Swift pakai gaun apa, terus juga kayak gimana prosesinya. Tapi ya itu dia, teman berdua ya. Rahasia.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodwo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok gak nyala-nyala ya?
3: Aduh, gak tahu tuh bu.
4: Eh, dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi gak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, dek. Ini korsleting, dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: 96 sama Marari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, yes, masih bersama sama Winda Nindita yang nemenin kamu teman Pro 2 di jam 8 lebih 30 menit ini ya. Ya pastinya kita bakal bahas mengenai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan aku sudah tersambung dengan narasumber ku yang mana dia sepak bola juga. Dan aku akan tanya nih, dia megang apa? Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Wisnu.
1: Halo Kak, selamat pagi juga.
0: Hai, apa kabar kamu pagi-pagi? Gak apa-apa ya ditelepon ya.
1: Oh Pak Awan Kak, yang pastinya baik dan semangat dong Kak. Apalagi yes, tadi lihat pagi-pagi tim yang aku bela menang gitu.
0: Widih, kita ketepuk tangan dulu. Apa sih tim yang kamu bela? Prancis ya?
1: Iya Kak, Prancis.
0: Kenapa kamu megang Prancis nih? Ada alasannya gak sih?
1: Soalnya kalau dilihat dari squad-squad yang lain, menurut aku kayaknya Prancis paling oke deh. Ngelihat dari komponen pemain-pemainnya gitu.
0: Oke, jadi kamu megang Prancis karena kamu suka pemain yang ada di dalamnya gitu ya. Yang betul, paling Kak, favorit banget pemain siapa satu nama mungkin yang paling kayak kamu pegang banget nih, itu jago banget deh.
1: Yang pasti Mbappe ya Kak.
0: Oke,
1: pemain di klub sama di tim jago banget gitu.
0: Bener, Mbappe tuh wah emang keren abis ya. Oke. Terus berarti semalam berarti kamu gadang dong ya, karena kan subuh tadi ya ininya mainnya ya.
1: Iya, jam 4 kebetulan.
0: Jam 4. Dan alhamdulillah juga menang ya. Nah, berarti kan ini tuh udah masuk ke babak 16 besar Piala Dunia ya. Berarti kan Prancis sudah masuk ke babak 16 besar ya.
1: Betul Kak.
0: Oke, harapan kamu setelah 16 besar ini, akankah bisa Prancis masuk ke babak berikutnya?
1: Pastinya bisa sih Kak, apalagi ngelihat lawan selanjutnya Maroko, agak pede sih.
0: Agak pede ya, itu kapan nih jadwal sama lawan Maroko nih?
1: Kayaknya tanggal 10 Kak.
0: Tanggal 10, siap-siap kamu nonton juga berarti ya?
1: Iya, pasti.
0: Oke. Terus kamu berharapnya yang menang di Piala Dunia tahun ini siapa? Prancis juga Kak?
1: Betul Kak, Prancis
0: juga Kak. Dan lawan yang menurut kamu nih kayak wow, ini lawan Prancis agak berat juga nih, apa nih?
1: Kayaknya kalau nggak Spanyol, Argentina deh Kak.
0: Argentina tuh emang pemainnya udah dalamnya udah gokil-gokil ya.
1: Iya,
0: benar. Oke deh, tapi ya pastinya semoga harapannya tercapai, bisa menang si Prancis ya.
1: Amin Kak, amin.
0: Amin. Ada ini enggak pesan buat teman-teman yang juga lagi nyimak juga Piala Dunia mungkin?
1: Buat teman-teman mungkin Piala Dunia tahun ini mungkin bisa jadi pertandingan terakhirnya Messi sama Ronaldo ya. Jadi bisa dibilang kita enjoy aja.
0: Oke deh, terima kasih banyak Wisnu udah digangguin pagi-pagi ya. Sama-sama. Di minggu pagi ini. Selamat beraktivitas kembali ya Wisnu ya.
1: Ya Kak.
0: Terima kasih, selamat pagi. Bye-bye. Yes, Wisnu megang Prancis teman Pro 2 ya. Wow. Karena ada Mbappe teman Pro 2. Jujur sih kalau aku Prancis oke, Argentina sih teman Pro 2 juga oke.

0: ini pom bensin kayak di luar negeri, keren banget deh, bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia, bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, Mbak, ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya, ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto, gak boleh di sini, Mbak.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

Ada kabar terbaru, selain Taylor Swift, ada Malik The Essentials, teman Nora 2 yang siapkan album ke-10. Guys, keren ya. Dimana grup musik Malik and The Essentials ini merilis album perdananya itu kan 2025. Dan kini tengah mempersiapkan karya album mereka yang ke-10, dimana kabar itu disampaikan oleh Angga, Indah, Arya, Dendi gitu kan, Ilman dan Widi. Masih banyak lagi ya. Dengan usai melihat pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita yang terinspirasi dari lagu-lagu Malik The Essentials. Jadi penabu drum Malik The Essentials, Widi mengaku telah menyaksikan pertunjukan musik Senja Teduh Pelita itu termotivasi untuk membuat karya yang lebih baik lagi. So, Widi juga menilai hadirnya musikal Senja Teduh Pelita ini terjadi pada momen yang tepat. Menurut dia, setelah 22 tahun berkarya, Malik and The Essentials ini telah melalui banyak perubahan.

Jadi yang pastinya nih ya, Malik Jason Sean juga bakal menyiapkan album ke-10 yang bakal keren banget. Dan pertunjukan musikal Senjata Dua Pelita yang digelar di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Barzuki ini dijadwalkan berlangsung 3 Juli hingga 12 Juli 2026.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: kenapa dikirim ke bumi orang-orang seperti itu?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

Bener pamit. Habis ini bakal ada Rangga Dian sambil kawan-kawan kamu teman berdua di Santai Siang. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune di pagi hari ini di Spada. Ya, selamat beraktivitas buat kamu. Selamat hari Minggu pagi. Bidanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pro 2 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama, Kylian Mbappe menjadi pahlawan kemenangan timnas Prancis saat menyingkirkan Paraguay dengan skor 1-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Philadelphia Stadium Amerika Serikat di hari Minggu ini. Kapten Les Blues mencetak gol tunggal pertandingan melalui eksekusi penalti pada babak kedua, dan kemenangan ini mengantarkan Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Les Blues selanjutnya akan menghadapi Maroko yang lebih dulu memastikan tiket 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skor 3-0.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026 dapat menjadi sarana membina atlet tinju. Hal itu dikatakan oleh Direktur ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026, Dewan Tono. Sebanyak 19 petinju putra dan putri Indonesia ambil bagian dalam ajang di Jakarta itu pada 3 hingga 16 Juli 2026. Dewan Tono juga menyatakan persiapan sudah berlangsung sejak 6 bulan yang lalu.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, grup idola K-pop Bangtan Sondian atau BTS dinobatkan sebagai tamu kehormatan oleh kota La Plata, Argentina yang akan menjadi lokasi rangkaian tur konser mereka. Kabar itu disampaikan Big Hit Music selaku agensi yang menaungi BTS, bagaimana dikutip dari laporan oleh Yonhap di hari Sabtu kemarin. Dewa Kota La Plata secara bulat menyetujui pemberian gelar tersebut dalam sidang pleno sebagai salah satu bentuk penghormatan resmi tertinggi yang diberikan oleh pemerintah kota kepada BTS. Berdasarkan peraturan setempat, gelar tamu kehormatan ini diberikan kepada tamu-tamu terkemuka serta tokoh yang diakui secara internasional di bidang budaya dan juga seni.
0: Info Pro 2.

Siang hari ini teman Pro 2 barengan sama Rangga Hadian Syah. And yes, teman Pro 2. Hari ini di jam 10 sampai jam 2 siang nanti Rangga bakal nemenin kamu teman Pro 2. Mulai dulu dari jam 10 sampai jam 12 kita datang di dunia request di Pro 2 Hit List. Requestin lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Boleh banget teman Pro 2. Langsung ke 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Yang pastinya teman Pro 2, buat kamu yang habis belanja, aduh awal bulan mau belanja, sekarang belanja ke pasar minggu atau ke mall. Terus udah gitu besoknya 77 belanja lagi. Belanja aja terus ya. Belanja. Aduh, saya juga pengen belanja, cuman hari ini saya agak sakit kepala. Kemarin malam makan bebek sama kol goreng langsung sakit kepala saya teman Pro 2. Kebanyakan minyak kayaknya saya ini, kolesterol. Saya pernah dicek dan kolesterol saya cukup tinggi ternyata. Jadi buat kamu teman Pro 2, boleh belanja jajan apapun seenaknya kamu, tapi jangan lupa buat jaga kesehatannya, jaga olahraganya juga teman Pro 2 ya. Yang paling penting ikutan request juga di siang hari ini barengan sama Rangga Hadiansyah sampai jam 2 siang nanti.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Asik, rame banget. Udah pada masak merenya atau lagi sambil gegeroh atau nyuci atau apa, udah langsung sambil request aja nih teman berdua. Ada timnya dari Sabrina Leanor yang pasti pengen Sabrina Leanor yang mana aja aku bakal puterin ya. Ada yang haha boleh deh ya. Ada Safa juga, selamat pagi Kak Gaga. Walaupun udah santai siang tapi pengen ngucapin selamat pagi biar selalu semangat pagi. Aduh, apakah aku kurang semangat pagi di matamu Safa? Safa? Safa makasih ya udah nyapa-nyapa. Wih, Safa nyapa, ih bagus. Safa pengen puterin lagu Kisah Baru Orang Lama. Wih, Kisah Baru Orang Lama. Lu serius bilang gitu ke depan gue? Orang yang gak pernah balikan gue? Nggak boleh gitu, Saf. Lu langsung orang baru dong. Kisah Baru Orang Lama. Orang lama tuh baca buku dua kali. Asik. Nah, ya udah nggak apa-apa sih, cuman sorry ya, kita nggak berteman nih kalau kamu masih suka sama orang lama, gue nggak mau suka gitu. Tapi bener nih, FYI, Kisah Baru Orang Lama ini lagunya enak banget si Brisha Jodi yang ini. Tuan Rondon terus dengar nanti coba puterin ya. Haha, Sabrina Leanor juga udah. Oke. Terus kita cek lagi nih teman-teman berdua. Hai kakak, hello, happy weekend. Hai, happy weekend juga ya. Namanya gak ada nih, baru nge-WhatsApp nih, belum ke-save nih. Banyu, oh Banyu. Hai Banyu, cowok ya berarti Banyu ya. Halo kak, pagi. Happy weekend ya, happy weekend juga ya Banyu ya. Izin request dong kak, boleh. Pengen lagunya dari Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan, boleh. Nanti aku bakal putar. Kalau nggak itu pengen Gurun Hujan aja di Juicy Lucy, boleh juga. Mau yang mana ya? Cowok bingung nih, kita ketemu sama cowok bingung. Tapi udah aku puterin dulu aja gitu ya. Spesial buat kamu teman berdua. Buat yang mau request juga boleh banget loh. Ke 0812-6020-9696. Atau bisa ke Instagram di @pro2bdg.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Selamat siang Pradua Bandung, teman Pradua barengan sama Rangga Hadiansyah. Di siang hari ini Rangga masih bakal nemenin kamu sampai di jam 2 siang nanti, teman Pradua. Tapi Rangga pengen muterin dulu request-requestan dari kamu ya sampai jam 12 saja nih. Absen, pengen lagu yang laki banget nih dari Kamira, boleh. Lagu yang laki banget ya. Kalau lagu yang laki banget menurut aku ya, ini sih lagu laki banget. Aku biasanya aku, karena aku juga laki ya. Emang Kamira gak percaya aku laki?
1: Aku tuh laki. Laki.
0: Kok jadi jelek? Kok jelek? Kok gitu? Gue tuh laki banget sebenarnya, teman berdua. Emang gue laki banget. Cuman kalau disuruh minta lagunya yang laki banget, gue pasti bakal muter lagu ini sih. Lah emang gak boleh, ya udah yang pengen ada soal laki-laki bangetnya. Now atau Superman aja dari apa? Al Eldo, aku bukanlah Superman. Coba yang laki banget apa ya? Boy, coba kita search kata boy. Boys like you, boy atau lelaki apa ya, kita coba. Cowok lagu yang laki banget apa ya? Oh, ini lelaki bula daerah. Apa sih gue mau lagi sempurna, mau lagi sempurna. Ini lagi sempurna Gita Gutawa nih, lagu lama nih, coba ya. Ini kayak terlalu Ramadan vibes-nya ya. Maka lagu apa yang laki banget, gue disuruh milih lagu yang laki banget. Si laki banget juga gue ini kan lagunya, gue gak lagu metal, gue gak lagu rock. Tapi kalau laki banget udah gue punya deh, nanti gue puterin ya. Sebelum itu ada Sen Kamira, ada Kalara juga. Pengen lagu Kak Tata Janeta, coba Korbanmu. Wow, cek dulu Tata Janeta. Adanya yang Penipu Hati, tidak masalah Kak, yang hari ini ya belum masuk. Waalaikumsalam ya, Assalamualaikum yang baru dijawab, maaf ya. Oke, okay, udah next ya. Kalara ditunggu ya, lagu gantinya ya. Untuk Kamira, lagu yang laki banget udah aku siapin. So surprise banget pokoknya. Kalara bikin status WhatsApp, serem banget ini foto pocong gini. Aduh, itu emang reminder sih, tapi gue serem juga lihat ini. Aduh, gue iseng buka lagi gue. Cek lagi teman berdua. Ada dari siapa lagi? Kiki, selamat siang gagah. Hai, siang juga Kiki. Pengen lagu Just Keep Watching katanya. Oke, okay, from F1 the movie itu loh. Oke, okay, siap. Oh, ini ya. Ted McRae. Oke, okay, siap. Terus ada dari Siva juga pengen diputerin lagunya Friends Montana yang barengan sama Agnes Mo. Oke, okay, 3 lagu bakal aku puterin spesial buat kamu teman Pradua. Buat yang baru join, baru dengerin, kenalin aku Gaga ya. Kalau atau bisa dipanggil Rangga atau Gaga, penyiar Pradua Bandung. Hari ini lagi siaran santai siang nih. Kamu boleh banget buat request di 0812-6020-9696. Sambil nunggu servis mobil, nyuci mobil, nunggu orang lagi jajan, antrian, sambil request lagu juga ya. Ini lagu yang laki banget menurut aku. Ini dia. Lagunya tuh, vibe-nya tuh laki banget, lagi cari kerja, lagi siap buat menghidupi keluarganya. Wah, lelaki pejuang banget nih Kamira. Spesial, Gemilang dari Perunggu. Buat kamu teman Pradua yang pengen diperungguin juga, dihindiain, divisin gitu. Atau apapun itu lagu kesukaannya kamu di Korea Barat, Indonesia bebas. Gas ke 0812-6020-9696. Atau bisa di Instagram kita, di @pradua_bdg.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Selamat siang Pro 2 Bandung. Thank you buat kamu yang udah request teman Pro 2. Rangga masih nemenin kamu sampai di jam 2 siang nanti ya teman Pro 2. Requestnya masih Rangga buka sampai di jam 12 aja kalau buat request. Satu jam terakhir lagi nih buat kamu bebas requestin lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Kita ketemu siang hari ini barengan sama Lili. Hai Lili, selamat siang. Kak Gaga pengen request lagu Malu-Malu dari Dia dan juga Indahkus ya. Lagi terngiang-ngiang mulu walaupun lagunya ada beberapa bulan yang lalu. Gak apa-apa tuh ya. Tapi kamu ngerasa gak sih Lili atau teman perdua yang lain, kamu ngerasa juga gak sih kalau sekarang tuh lagu tuh kayak cepet berubahnya gitu loh. Tren apapun tuh benar-benar cepet, kayak los lagu ini set ganti lagu baru. Wah gitu, secepat itu dunia digital ini tuh. Yang bikin kalau kita denger lagu tuh, lagu ini tuh ngerasa udah kerasa lama. Garam madu aja gue puter nih. Malam chaos ini serasa udah lama banget, padahal kayak padahal baru gitu loh. Tapi kalau lagu-lagu lama tuh memang kadang diputernya itu mulu ya. Kayak ini lagu barusan tuh throwback yang dari Opie Andaresta yang I'm single, I'm very happy. Itu lagu menurut aku tuh lagu lama yang terngiang-ngiang mulu. Karena waktu kecil mungkin gak terlalu sebanyak sekarang ya kan. Kan sekarang segala musik tuh lewat platform digital ya. Dulu mah kan lewat ini bluetooth dong, lagu bluetooth. Ngirim lagu tuh bluetooth. Flash disk. Iya, ngirim lewat flash disk. Download ke warnet. Dan lagunya tuh itu-itu aja yang diputer yang suka tuh. Jadi kayak referensi lagunya gak banyak, kecuali mungkin orang yang muda di bidang musik saat itu ya, kayak yang seneng ngoleksi kaset dan lain-lain. Kalau gue kan kayak ngambil MP3-an dari YouTube ya, kalau gak dari download ke warnet gitu. Jadi sekarang tuh makin ngerasa cepet gitu lagu tuh teman perdua. Seru lah tapi ya, tapi semoga kita gak pernah ninggalin juga karya-karya yang lainnya, walaupun banyak lagu-lagu atau karya-karya yang baru gitu ya. By the way teman perdua, ini kita masuk lagi baca request, ada dari Uti pengen lagunya Raisa dan juga Barsena yang Awal Dari Kisah Selamanya, boleh. Dan terakhir ada dari Ika juga yang pengen diputerin lagunya Bianca Dimas Yang Mana Aja. Oke, spesial buat kamu teman perdua, boleh juga nih. Rangga masih tungguin di 0812 6020 9696.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zedd.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
10: 96 FM
11: RRI Pro 2 Bandung.
12: Teman terbaik kamu.
13: Teman terbaik kamu.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
3: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke. Okay.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Selamat siang Pro 2 Bandung. Rangga Hadian, Shane here, teman Pro 2. By the way, buat kamu yang lagi nyari kegiatan nih, aktivasi apa aja di Kota Bandung di bulan Juli, di Summarecon tuh lagi ada pasar kreatif ya teman Pro 2, yang diusung sama pemerintah Kota Bandung dan juga Jawa Barat ya. Itu seru banget juga. Kemarin aku sempat datang di hari apa, aku tuh lupa, Kamis atau hari weekday deh, aku kesan tuh weekday teman Pro 2 apa weekend, pokoknya tuh acaranya tuh saya sampai lupa juga saya kesana sebenarnya kapan. Yang pasti sebelum tanggal 1. Sebelum tanggal 1 berarti masih di ini ya, weekend ya. Oh, weekdays. Nah, itu acaranya ternyata banyak beberapa brand-brand UMKM gitu yang buka booth di sana, dan ketika aku nanya-nanya sama beberapa tenannya, mereka tuh memang ini acara udah tahunan juga, dan biasanya di setiap bulan tuh suka ada acara juga dari pemerintah. Menurut aku tuh keren banget sih, dan aku respect banget kalau ada acara-acara kayak gitu. Dan aku nanya, gimana nih di Summarecon, rame enggak nih penghasilan gitu ya. Ya, jiwa ingin tahunya cukup tinggi gitu. Terus katanya seru, ada aja yang belinya, alhamdulillah. Main-main kesana teman Pro 2 ya. By the way, ini ada Bang Fahri Alhardiaman. Assalamualaikum Bang Fahri, lagi apa?
1: Waalaikumsalam Rangga Hadiansyah, punya motor Scoopy sama Astra.
0: Kok lu tahu sih Bang? Hah?
1: Biasa lihat di reelsnya Pro 2.
0: Oh, bukan punya Rangga itu mah.
1: Hah, punya siapa itu Scoopy?
0: Semua motor milik Allah. Kemarin aku ngelewat, Bang, ngelewat ini, aku ngelewat.

0: Ya udah mulai gua apa? Mulai gua apa?
1: Tutup juga nih. Si...
0: Nggak ada.
1: Charlie Puth.
0: Charlie Puth. Kenapa pengen Charlie Puth? Sama Jungkook ada baru-baru. Enak baru.
1: Itu aja lah sama Jungkook, we ya. Yang mana aja lah Charlie Puth asa enakeun.
0: Ada Amelia Putri nih. Coba Bang Faris apa ke Amelia Putri?
1: Halo. Amel.
0: Hai, coba.
1: Aku abis hai, dari ketemu sama penyiar anak sekolah sambil foto bareng di Jalan Setras hari 2 nomor 14 biasa.
2: Oh gitu, tapi nggak main kesini, gitu ya?
1: Nanti
2: oh gitu ya, udah ya udah.
1: Tete cantik, Ojang Jajaka.
2: Iya ya udah, ditunggu ya.
1: Siap.
2: Request apa tadi?
1: Di front 1 maupun di front 4.
0: Siap. Request apa katanya?
1: Charlie Puth yang mana saja?
2: Yang sama Jungkook boleh enggak? Itu kesukaan aku.
1: Boleh dong.
2: Oke.
0: Okay. Ya siap. Udah ya.
1: I love you, we love you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

teman Prodo, buat kamu yang udah ikutan request barengan sama Rangga Hadiansyah. Masih 2 jam lagi Rangga buat temenin kamu, teman Prodo. So happy banget ya di siang hari ini, di weekend, panas, seger, yang udah belanja, yang udah olahraga, yang lagi baru berangkat, baru bangun. Wah, beragam orangnya kalau di hari weekend kayak gini tuh, teman Prodo. Di minggu pagi tuh kayak seneng banget, udah minggu siang sih sebenarnya ya. Tapi by the way, teman Prodo, Rangga mau infoin juga ini, sebentar lagi kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 11:58. Dan pastinya teman Prodo, setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, Rangga masih bakal nemenin kamu di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM.

Belakangan ini lewat-lewat mulu di TikTok teman Radu ataupun di reels aku, kenapa kayak bake house gitu, makanan-makanan kue. Mana gue tuh kan seneng banget sama kue, seneng banget kayak cemilan-cemilan manis, seneng. Terus yang makanannya yang aneh-aneh tuh pastry gitu, roti tuh gue seneng banget. Dan donat juga sama senam. Dan banyak banget beberapa bake house tuh kayak ngelewat terus di FYP gitu. Tapi kadang suka penasaran di pikiran tuh kayak ini gimana cara bikinnya, terus gimana cara mengelolanya, terus kayak menunya apa aja. Dan sepenasaran itu teman-teman Pradua. Tapi kayaknya di jam setengah satu ini rasa penasaran aku akan hilang, karena Rangga nanti bakal ngobrol barengan sama owner dari Malaya Bake House. Don't go anywhere teman-teman Pradua. Nanti kita bahas di Santai Siang Pradua Bandung.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget. A few moments later.

0: ya, mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Dan ya teman Pro 2, tadi Rangga udah bilang juga kalau Rangga bakal ngobrol barengan sama owner dari Bakehouse ya teman Pro 2. Di siang hari ini Rangga udah gak sendirian, kita udah tersambung lewat line telepon di jam 12:30 siang ini. Ada Sarah Saleha, dia adalah owner dari Malaya Bakehouse. Kita tanya langsung aja ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Sarah, halo.
5: Waalaikumsalam, halo.
4: Wah luar biasa, kakak bener nih dari ownernya Malaya ya, betul dibacanya Malaya bukan?
5: Iya betul, Malaya dibacanya.
4: Malaya, apa bener ya Malaya ya?
5: Ya betul, Malaya Bakehouse, Kak.
4: Malaya Bakehouse. Nah, ini by the way kita pengen ngobrol-ngobrol soal Malaya Bakehouse. Ini Kak Sarah Saleha sebagai ownernya ya?
5: Iya, betul, Kak. Boleh banget, Kak.
4: Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, kita cerita dulu soal kakaknya dulu aja nih sebelum ke Malayanya. Kakak ini basicnya emang di ini di masak apa gimana, Kak? Di seneng masak atau gimana sampai punya bakehouse sendiri kayak gini?
5: Oke, izin cerita ya Kak Rangga, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Sarah Saleha. Untuk basic sendiri, saya memang lulusan dari SMK Negeri 9 Bandung.
4: Oh.
5: Dulunya di bakery. Nah, tapi setelah itu saya melanjutkan S1-nya di Manajemen Bisnis Widyatama. Setelah itu, karena saya ada passion-nya untuk produk dan berjualan, yang seneng buat ketemu orang gitu untuk memasarkan produknya, akhirnya setelah saya punya anak gitu, saya kepikiran untuk bikin bakehouse sendiri gitu. Tapi dengan ciri khasnya itu kita kids friendly, jadi bahan-bahan utamanya itu minim gula tambahan, karena kan untuk basic pastry rata-rata manis banget, ada yang manis ada yang gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kita ini, kita ciri khasnya memang kurang gula gitu.
4: Oh gitu, jadi cocok banget buat anak-anak atau enggak buat bapak, ibu, akang, teteh yang lagi diet, bener enggak, diet gula?
5: Betul, betul, betul banget. Jadi buat ibu hamil, menyusui itu tuh masih masuk banget rasanya, walaupun gulanya kita kurangin, tapi kita itu bawa manisnya itu dari buah pisang asli. Kita tuh memang ada produk ciri khasnya banana cake premium. Wih. Jadi banana cake-nya ini apa dibilang premium karena karena kenapa kita dah? Itu kandungannya full susu UHT dan telur gitu. Minim gula tambahan, jadi manisnya tuh full dari buah pisang asli gitu.
4: Oh, luar biasa. Ah, teteh mau jadi kebita saya ini ya, luar biasa. Malaya ini udah dari kapan kalau Malayanya?
5: Kita dari tahun 2024, Kak.
4: 2024, gitu. Oh lumayan ya, udah mau 2 tahun nih, atau udah 2 tahun?
5: Udah 2 tahun sih, udah 2 tahun di bulan kemarin, okay. Alhamdulillah.
4: Sejauh ini berarti bikin ini di rumah aja, atau udah punya outletnya, atau masih online, apa gimana, Kak?
5: Masih di rumah, kebetulan memang ada tempat khususnya. Kita masih jualannya sistem online sih, Kak. Belum sempat buka ini sendiri. Doakan semoga bisa segera.
4: Amin. Nah, kalau online kayak gitu berarti pesenannya kebanyakan sejauh ini dari mana, Kak? Apakah sekolahan, korporat, atau ulang tahun, atau apa?
5: Macam-macam, Kak. Karena kan kita promosinya by sosmed ya. Semua sosmed kita promosikan. Jadi rata-rata itu kemarin itu sempat kita untuk kerjasama ke korporasi, ke BUMN, kantor swasta. Kita sempat supply untuk konsumsi snack harian seperti itu. Terus untuk anak-anak yang apa, snack MPASI, rata-rata ibu-ibu tuh kan bingung gitu ya, setelah anak usia 8 bulan tuh kadang ada GTM-nya buat ibu-ibu. Masa GTM itu tuh kadang ibu-ibu aduh ngasih cemilan apa ya gitu ke anak. Nah, alhamdulillahnya karena ini kita memang akun apa membuat produk ini karena atas pengalamanku sendiri gitu ya. Saat susahkan gitu bikin apa ya, cemilan yang tinggi kalori gitu tapi nggak manis banget gitu. Nah, akhirnya bikin ini dan alhamdulillah diterima baik banget sama ibu-ibu di luar sana yang merasa terbantu gitu dengan adanya cemilan dari kami.
4: Wow, keren. Dari 2024 itu mulai itu pas beres kuliah banget.
5: Enggak, nggak beres kuliah. Saya kuliah tuh lulusan 2021 kak.
4: Oh.
5: Itu 2020. Emang setelah ini dulu rehat dulu karena memang apa menikah punya anak fokus dulu sama anak gitu. Jadi pengen bikin bisnis sendiri aja gitu karena memang saya sama suami sama-sama basic pastry kan. Jadi kenapa ya gitu.
4: Kak, apa nih plus minus atau suka dukanya punya usaha pastry atau bake house kayak gini yang mungkin di belakang layar tuh orang tuh nggak tahu ini loh sebenarnya kayak gini loh kejadiannya gitu.
5: Plus minusnya ada dari bahan baku ya, terutama kalau misalkan kita pakai bahan baku asli kayak aku nih kayak buah-buahan pisang asli kan. Ada triknya gitu nyarinya. Kematangan sedikit kalau untuk banana cake itu kalau pisangnya matang banget, kalau bahasa Sunda mah ladu gitu. Ladu. Nah, kalau matang banget itu ngaruh ke warna. Jadi kadang orang tuh nyangkanya kayak ini gosong ya, padahal bukan. Itu memang warna karamel dari pisangnya.
4: Oh gitu.
5: Iya, jadi memang agak tricky di situ. Jadi alhamdulillah sih selama ini nggak ada yang komplain bagaimana gitu ya. Cuman harus menjelaskan memang karena kita menjelaskan gitu karena kak takutnya kiriman yang ini beda dengan warna yang kemarin karena pisangnya seperti ini gitu. Gitu sih kak kurang.
4: Jadi gitu ya. Tapi kalau secara yang sejauh ini kesulitan apakah ketika memulai buka apa? Gue udah 2 tahun nih. Apakah cara pemasarannya atau apa yang lumayan kayak ternyata nggak semudah yang kita gampangin loh gitu buat buka usaha tuh gitu.
5: Ya sih, kalau untuk pemasaran betul banget. Apalagi di era sosmed sih, alhamdulillah sih terbantu ya karena kita punya platform gratis sebetulnya kan Instagram dan lain-lain kita bisa gratis. Cuman untuk plusnya mungkin kan kalau yang sangat berkecukupan untuk modal dan lain-lain kan akan promosinya besar-besaran gitu ya kayak makanya dengan senang hati banget kemarin dihubungi oleh tim radio untuk promosi gratis gitu. Saya berterima kasih
4: banget. Sama-sama loh kak, kita yang makasih udah mau diwawancara. Ini calon yang bakehouse besar nih teman Pradua, keren. Mantap nih, aku lagi sambil ngepoin IG-nya juga loh by the way kak. Ini yang pisang tuh yang pisangnya ya, dua gini sama. Ya
5: ih, lucu. Mohon maaf banget tadinya mau mampir langsung ke sana, cuman memang ada urusan. Tadinya mau sekalian bawa produknya.
4: Gak apa-apa kakak, aduh meni merepotkan. Tapi ini benar-benar teman-teman kamu harus nyobain. Cek aja Instagramnya Malea, M-A-L-E-A Bake House. Kamu kepoin dulu, pasti kamu ngiler pengen mesen juga tuh. Nanti kita bakal bahas soal produknya ada apa aja, best sellernya apa, cara buatnya dan lain-lain. Nanti bakal kita bahas semuanya teman produk. Don't go anywhere, pasti cuma di Santai Siang Pro 2 Bandung.
0: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2, dan masih barengan sama Kak Sarah juga. Hai Kak Sarah.
5: Halo Kak.
4: Wah, ini kita mesti ngebahas soal Malia ya.
5: Iya, betul.
4: Wah, Malia Bakehouse. Kak, kalau tadi ngomongin soal kakak pertama buat 2024, terus background kakaknya emang dimasak juga dan seneng juga gitu. Nah, ini kalau ngomongin soal produknya sejauh ini, udah ada berapa jenis produk yang dikeluarin sama Malia Bakehouse ini berarti?
5: Untuk jenis produk, berarti kita ada 4 produk ya, Kak. Dari yang pertamanya untuk yang khasnya itu kita ada di banana cake premium yang barusan. Ada roti, donat, sama frozen foodnya kita itu ada risoles.
4: Oh, ada roti, donat, yang sama risoles, ada frozen food ya.
5: Wow.
4: Oke, ada itu. Itu yang paling best seller dari semua itu yang mana kayak yang minat pasarnya cukup tinggi?
5: Yang minat pasarnya cukup tinggi itu di banana cake-nya itu, Kak.
4: Karena ini mungkin ya, tadi dibilang juga ya, bisa buat anak-anak juga ya.
5: Jadi makanan keluarga sih, cemilan keluarga masuk banget gitu, alhamdulillah.
4: Oh, nah Kak, si banana cake ini yang menurut Kakak yang ngebedain banana cake-nya Malia Bakehouse sama mungkin pastry-pastry atau bakehouse yang lain, apakah apa yang menurut Kakak ini nilai poin plusnya?
5: Poin plusnya yang tadi, selain karena memang kita ramah untuk anak di bawah 1 tahun pun sudah bisa makan, at least dia udah, bayi tersebut udah di 8 bulan gitu, sudah bisa makan makanan yang padat, lembut, cemilan tinggi kalori kan ya, kayak full susu UHT dan telur, kita fresh pembuatannya. Terus tadi itu kita minim gula, jadi kita itu gulanya mengandalkan langsung dari pisangnya langsung gitu. Jadi itu sih mungkin ciri khas yang kami terus tonjolkan gitu tiap promosi di platform manapun. Kalau produk kami itu memang layak untuk diperkenalkan, untuk dikenal banyak orang Bandung atau luar Bandung. Kebetulan banyak juga untuk yang dijadikan oleh-oleh, cuman mungkin belum viral aja kali ya, Kak.
4: Oh iya. Oh iya, jadi udah rame banget ya, ini tinggal diviralin aja, tinggal dikit lagi nih pasti rame nih. Oke, jadi manisnya tuh nggak dari gulanya ya, yang pentingnya itu ya sebenarnya nih koinnya.
5: Ya, dan kandungannya juga terigunya itu kita kita tidak klaim kalau kami itu apa gluten free ya. Kami masih pakai terigu gitu, tapi untuk perbandingannya lebih kecil gitu, lebih banyak pisangnya 2:1 dibanding terigunya sendiri.
4: Oh gitu. Oke. Kak, kalau untuk harga itu start from berapa berarti?
5: Untuk harga sih kita masih UMKM banget ya, Kak. Itu masih di harga untuk banana cake yang isi 5 itu kita masih di harga 25.000.
4: Isi 5 cup. 25.000.
5: Isi 5 pieces.
4: Ya ampun. Ini banget, worth it banget. Terus.
5: Terus sampai sekitar 45.000 untuk yang isi 10 banana cake.
4: Oke. Itu banana cake. Kalau yang lainnya?
5: Kalau yang lainnya aneka roti kita masih di bawah 10.000, Kak. Roti kita masih di 7.000-an aja.
4: Wow.
5: Harganya gitu masih sangat-sangat terjangkau gitu, apalagi untuk acara-acara anak sekolahan sama kita juga kerjasama. Beberapa kali menerima kerjasama kolaborasi sama Instagram, akun-akun Instagram untuk olahraga kayak yoga dan lain sebagainya gitu untuk jadi ya, karena kan kita memang klaimnya kita cemilan sehat ya, Kak, artinya kalori tapi tetap sehat gitu, apalagi untuk orang-orang yang mengurangi gula gitu.
4: Oh iya. Wih, mantep banget ini, cocok juga kalau kamu mau resign teman perdua nih, daripada bingung ngasih donat mulu, ini aja nih, kasih ini aja, makin banyak juga lagi. Kak, kalau tadi harganya udah di spill juga ya. Terus kalau untuk pembelian tuh ada minimal beli berapa pieces gitu nggak sih, Kak?
5: Kalau untuk pembelian banana cake sendiri nggak ada pembelian minimal berapapun. Misalkan yang tadi per box itu satu box isi 5 atau isi 10 tetap kami terima kok, Kak. Tapi untuk roti itu kita ada minimal 5 pieces gitu pembeliannya untuk roti, yang aneka roti.
4: Oh, oke. Kalau untuk cara mesennya gimana?
5: Untuk cara pemesanannya bisa by DM Instagram @backhouse atau nomor WhatsApp ini 0858 7165 0853.
4: Oke, siap. Kalau datang langsung bisa, Kak?
5: Datang langsung kebetulan kami belum bisa, paling untuk hanya untuk pick up saja masih bisa gitu.
4: Oke, paling pick up doang ya teman Produa. Karena tadi kan masih di rumah juga, ada tempatnya juga, tapi kalau mendatang langsung ngapain kamu kalau kecuali menjadi karyawan ya. Jadi jangan aneh-aneh ya. Sekali lagi boleh ke teman Produa mungkin dikasih tahu buat Instagramnya dan semua platformnya buat mesen ada di mana aja namanya.
5: Untuk pemesanan kita bisa by Instagram @labhouse. Produk-produk kami yang tadi kami sebutkan ada banana cake premium, ada aneka roti, donat, dan frozen food risoles. Gak sabar banget buat bisa nerima order dari kakak-kakak semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya.
4: Ih, luar biasa. Sama-sama Kak Sarah. Makasih banyak udah nge-spill gitu, udah ngasih tahu juga ada Malaya Bakehouse di Kota Bandung ini teman Pro 2. Yang mana harganya terjangkau banget, cocok buat anak-anak sekolah, cocok buat kantoran juga, dan bisa beli paketan atau custom gitu ya untuk eventnya kamu gitu. Kak Sarah, terima kasih banyak sekali lagi ya. Sehat selalu, lancar selalu, sukses selalu buat usahanya. Terima kasih banyak.
5: Terima kasih banyak Kak Rangga dan tim atas kesempatannya.
4: Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.
5: Betul.
0: FM. Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Rangga Adiansyah, teman Pro 2 masih nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. And yes, teman Pro 2, welcome to Pesta Bola Dunia. Informasi seputar sepak bola, apalagi Piala Dunia ini yang lagi rame-ramenya teman Pro 2. Karena sekarang udah mau masuk ke babak 8 besar. Masih di 16 besar sebetulnya, tapi udah ada 2 tim yang memastikan tiket ke babak 8 besar. Yang pertama ada Maroko yang berhasil menang meyakinkan 3-0 melawan Kanada, sang tuan rumah. Keren, sudah terprediksi memang. Maroko nih kekuatannya terlalu kuat. Padahal Kanada lagi on fire banget. Gue juga gak ngerti kenapa sampai Kanada sampai nol banget. Ini Maroko tuh keterlaluan, bagusnya tuh kebagusan gitu. 3 gol Maroko ini dicetak oleh Azzedine Unahi. 2 gol di menit 50 dan 82. Terus ada Sofyan Rahimi di menit ke 90 tambah teman. Keren, selamat ya. Tapi jangan senang dulu Maroko, karena kalian nanti akan bertemu dengan teman lama kalian di semifinal World Cup 2022, Perancis. Perancis lagi kata Maroko. Kalau kataku Maroko kalau gak ada yang ngejegal jauh ya, gak kayak Perancis gitu yang ngejegalnya, bisa sampai final gue yakin Maroko. Karena Prancis tadi malam baru aja menang tapi cukup sulit 1-0 lewat golnya penalti juga dari Kylian Mbappe. Ini pertandingannya berjalannya agak sengit teman Pro 2 karena Paraguay itu bermain bertahan. Padet banget ya. Prancis sudah bombardir juga susah. Bahkan teman Pro 2 kita semua hampir pada setuju penonton kalau Paraguay itu pada akhirnya jadi mainnya tuh main kotor dan main kasar. Literally benar-benar ngeri banget tuh kayak main Tarkam ya tadi malam nonton. Jadi ketika pas Paraguay enggak lolos tuh kayak ah udahlah udah jadi kayak orang pada seneng. Dan kelihatan Paraguay itu kayak enggak nyari menang tapi pengen nyari imbang sampai adu penalti gitu. Bahkan kayak main kasarnya tuh terlalu kasar mas gitu. Dan nantinya pertemuan di 8 besar Prancis melawan Maroko akan terjadi di hari Jumat alias 5 hari ke depan teman Pro 2, nanti di hari Jumat di jam 3 pagi atau Kamis dini Jumat dini hari atau ya Kamis malamnya besoknya gitu ya Jumat dini hari. Dan di 16 besar hari ini juga teman Pro 2 akan ada pertandingan, lebih tepatnya malam nanti lah ya, subuh nanti itu ada Brazil melawan Norwegia. Wah, ini pertandingan akan sangat sengit banget. Haaland akan ketemu kembali dengan Vinicius, terus Haaland bakal bertemu dengan back favoritnya dia yang selalu ketemu di Premier League yaitu Gabriel Magalhaes. Ini bakalan seru nih. Menurut aku berharap Norwegia bisa ngasih kejutan sih. Tapi kalau secara di atas kertas tuh Brazil udah di atas kertas ya teman Pro 2. Dan ada Meksiko sama Inggris. Jadi kamu besok kerja kalau bisa sambil upacara sambil nonton bola. Yang kerja ya, tapi kalau yang lebih libur anak sekolah nonton tuh pagi-pagi Inggris sama Meksiko. Tapi untuk Inggris tuh ada aja nih masalahnya. Kemarin barang-barangnya hilang, terus kayak pemainnya beberapa ada yang sampai ya hilang barang, terus sekarang bakal main di tempat yang tinggi. Jadi agak susah di secara cuaca gitu untuk para pemainnya. Ini bakalan jadi seru teman-teman Pro 2. Jam 3 pagi sampai di jam 7 pagi. Nah, kalau kamu udah sampai di babak 16 besar ini, kamu udah punya jagoan juaranya siapa belum teman-teman Pro 2? Kalau Rangga sih ngelihat kayak tadi sih Prancis masih jadi favorit ya, tapi kalau Argentina kayaknya enggak akan back to back kalau versinya Rangga ya. Kalau versinya kamu apa coba teman-teman Pro 2? Coba kasih tahu sama Rangga ke 0812-602-09696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Masih barengan sama Rangga Adiansyah bersama Pro 2 Bandung di Pesta Bola Dunia.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

jujur banget teman Prodo ini gak sabar gitu pengen liburan kemana. Lihat orang liburan tuh justru suka kebita tapi kadang mager berangkatnya ya teman Prodo. Apalagi kalau ngelihat orang yang instastorynya tuh kayak lagi liburan sampai titik-titik gitu ya. Suka jadi kayak seru ikut happy. Gak ada sih iri saya gak ada, cuman ikut happy aja seneng gitu ngelihatnya teman Prodo. Karena tumben teman saya liburan biasanya dia kerja mulu gitu. Nah apalagi kalau yang story-nya tuh di bandara tuh, wah suka kayak estetik. Wah gitu story di bandara mah bikin fit check di bandara. Kayak kenapa bandara tuh selalu estetik tuh Bang Prado untuk dibikinin konten gitu ya. Tapi ngomongin soal estetik-estetikan sendiri nih ya. Ini ternyata ada beberapa bandara di dunia yang dinobatkan jadi bandara paling estetik, paling indah. Jadi di tahun 2026 ini, Prix Versailles, mereka tuh merilis beberapa bandara yang dinilai sebagai bandara yang arsitekturnya cakep banget, luar biasa, cantik banget, pengalamannya enak, dan perjalanannya juga nyaman katanya. Yang ini menariknya tuh teman Prodo, yang menariknya tuh, pemenang tahun ini tuh berasal dari Asia, Eropa, sampai Amerika Serikat loh. Yang pertama nih, daftarnya ada Terminal 3 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun, China. Waduh, gue belum pernah kesana lagi. Nah, ini Baiyun China ini berhasil masuk dalam daftar tersebut karena desain arsitekturnya tuh yang modern dan juga futuristik. Wah, China udah nggak kaget ya kalau China futuristik begitu, teman Pradua. Dan terminalnya tuh by the way dirancang buat mendukung mobilitas penumpang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, yang kedua baru nih, gue belum pernah juga. Ada Terminal 3 di Bandara Frankfurt, Jerman. Satu-satunya wakil Eropa yang bandaranya masuk ke daftar teman Pradua. Kenapa? Salah satu faktornya itu karena infrastrukturnya oke juga di sini teman Pradua. Nah, lahannya tuh dia luas banget 1,3 km persegi dan mampu melayani atau menampung sampai 19 juta lowongan kerja. Maksudnya 19 juta penumpang setiap tahunnya ya. Keren, keren, keren. Nah, di ketiga ada Terminal 2 Bandara Internasional di India, Lokapriya Gopinath Bordoloi. India ini tuh selalu, kalau orang Indonesia tuh kalau ngelihat konten India tuh selalu kayak nggak underestimate menurut gue ya. Padahal India tuh kayak indah banget sih. Di mana ada negara, ada musim saljunya, ada musim panasnya, ada makanan yang macam-macamnya gitu. Tapi India tuh keren banget sih menurut gue. Dan arsitekturnya katanya bagus teman Prodo. Terus ada unsur budaya lokalnya juga. Terus yang keempat ada Terminal 1 Bandara Internasional Navi Mumbai, India lagi gitu. India lagi. Yang kelima Kamboja, Bandara Internasional Teiku Kamboja di Phnom Penh. Jadi salah satu ikon modern Kamboja juga di sana. Ada teknologinya keren, efisiensi operasional, sama estetik juga. Terus sisanya yang kedua, enam yang ketujuh ada International Petersburg di Amerika Serikat dan Terminal 1 Bandara Internasional San Diego Amerika. Kalau Amerika mah udah nggak usah ditanya ya teman Prado. Ini Indonesia nggak ada Husein, masuk dong Husein. Kan mau dibuka lagi nih Husein. Husein Sastra Negara masuk dong, tolong nih peneliti masuk terestetik dong. Saya mau sok mau saya masukin patung siapa di situ biar makin estetik gitu. Wah keren teman Prado, dari semua bandaranya, alhamdulillah Rangga belum ada yang satupun.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sekarang tuh meni lagi banyak yang hajatan ya teman memperdua. Lihat teman pada hajatan, di story-nya pada hajatan. Sampai-sampai nih teman memperdua, aduh gak nyangka juga nih kalau Teteh Tyler ini hajatan juga, menikah juga. Ya ampun Teteh Tyler, bikin jadi ikut kayak happy happy gitu. Kak, terima kasih sudah menemani masa kecilku gitu. Dan teman memperdua, ini dia, Taylor Swift ini kan resmi menikah dengan seorang yang sangat terkenal juga di Amerika sana, Travis Kelce. Pernikahan seorang musisi dan juga atlet ternama, yang akhirnya ini menjadi salah satu berita yang cukup headline di mana-mana teman memperdua. Mulai dari kabarnya yang apa, Brad Smith-nya, info-info Brad Smith-nya sampai Sabrina Carpenter. Tapi ada yang bilang juga kalau dia gak ada Brad Smith, tapi cuman kayak best man doang sama adik-adik kakaknya mereka doang, Taylor sama Travis doang. Sampai-sampai teman berdua ada Paul McCartney yang membawakan lagu populer The Beatles yang berjudul I Want to Hold Your Hand. Oh my God! Di acara resepsinya Taylor Swift dan Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Rada ke sebelah kanan ada di Bojong Soang ya. Nah ini di hari Jumat teman Prado, di hari Jumat kemarin sebenarnya kalau di Indonesia tuh hari Sabtu, tapi kalau di sana tuh Jumat malam pestanya tuh. Dan mereka luar biasa teman Prado ya. Maksudnya kayak suportif semua teman-temannya. Taylor Swift kan usianya masih 36 ya. Paul McCartney kan udah 84 tapi masih tampil, dan karena itu mungkin ya karena dia adalah Taylor Swift gitu. Tapi by the way, Taylor Swift sama Paul McCartney ini tuh, dia tuh pernah tampil bareng gitu di sampulnya Rolling Stone di tahun 2020. Jadi keduanya saling kenal lah. Jadi kayak, ayolah, tapi ada harga teman gak ya kalau kayak

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata gak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

Kita dengan jagat rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik.

0: cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: Raisa, senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: minggu ini tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Ale Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: VAR, visual asal review.
1: Itu Teman Pro 2 barengan sama Raya Alifa di Sore Ceria. Dan khusus banget nih, spesial di hari Teman Pro 2, Raya bakalan bawa ini visual asal review. Kalau biasanya Randy, sekarang waktunya untuk Raya nih Teman Pro 2. Tapi di awal-awal kita bakalan coba untuk rewind sedikit ya Teman Pro 2 ke, gak rewinding, tapi kita lebih kayak mempersiapkan nih menuju kita nonton bareng-bareng dan kita juga dengerin bareng-bareng di RRI pertandingan-pertandingan nih menuju babak 16 besar, atau udah masuk 16 besar kayaknya sebentar lagi ya. Nah, salah satunya Teman Pro 2 itu adalah pertandingan nih ya di antara Kanada dan juga Maroko yang kemarin itu tuh udah mencapai hasilnya ya Teman Pro 2 ya. Buat Teman Pro 2 juga pastinya yang mau bergabung di Visual Asal Review juga boleh banget Teman Pro 2, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung untuk join di RRI Digital lewat fitur live chat. Nah, Teman Pro 2, ternyata untuk hasil dari Kanada dan juga Maroko ini tuh 0-3 ya, alias 3 angka untuk Maroko nih Teman Pro 2. Dan akhirnya nih julukan dari Maroko kan adalah The Atlas Lions. Dan juga tuh masuk ke 8 besar di Teman Pro 2. Jadi Maroko tuh berhasil menjadi pemenang lewat Brace Ezzedine Ounahi dan juga 1 gol dari Sofyan Rahimi di babak kedua. Congrats ya buat Maroko dan pastinya juga selamat nih buat teman-teman Pro 2 yang juga menjagokan Maroko di Piala Dunia kali ini. Next. Untuk Teman Pro 2 ini juga kita bakalan bareng-bareng nih ya untuk nge-rewind sedikit pertandingan Paraguay melawan Prancis nih Teman Pro 2. Apakah menurut kamu hasilnya kemarin sudah maksimal menurut versinya kamu nih Teman Pro 2? Boleh dong di-spill pendapat kamu di 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bdg. Karena Paraguay melawan Prancis ini menghasilkan 0-1, di mana di pertandingan ini Prancis berhasil menang dan juga lanjut ke babak selanjutnya nih Teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah sedikit recap ya soal pertandingan menuju babak 16 besar nih Teman Pro 2, kita bakalan lanjut lagi di Visual Asal Review untuk pertandingan Brazil melawan Norwegia. By the way, ini tuh juga ada satu fun fact. Ternyata Brazil itu dihantui rekor buruk nggak pernah menang melawan Norwegia jelang bentrok kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, walaupun di Teman Pro 2, iya Brazil itu udah mengoleksi 5 gelar Piala Dunia, tapi Brazil belum pernah menang dalam 4 pertemuan melawan Norwegia. Dan ini menjadi sebuah rekor langka yang belum terpecahkan selama 38 tahun. Mungkin boleh nih fansnya Brazil, fansnya Norwegia juga boleh untuk spill ya pendapatnya kamu gimana nih Teman Pro 2 soal pertandingan melawan Brazil versus Norwegia nanti. Terus juga Teman Pro 2, ada juga nih pertandingan yang kita tunggu-tunggu juga, Meksiko melawan Inggris. Ini Teman Pro 2, mereka bakalan menghadapi pertandingan ya di babak 16 besar ini juga menjadi penentu menuju babak perempat final. Dan jadwal Meksiko versus Inggris itu akan berlangsung di Stadion Meksiko City besok di jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa tonton di TVRI dan kamu juga bisa dengerin Teman Pro 2 di Pro 1 RRI Bandung di jam yang sama, yaitu adalah jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Apalagi kalau misalkan kita sedikit recap lagi Teman Pro 2, jadi Meksiko itu tuh tembus babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-0 atas Ekuador di hari Rabu kemarin. Sedangkan Inggris mengalahkan RD Kongo 2-1 nih Teman Pro 2. Selain itu kan Meksiko ini juga berstatus tuan rumah ya. Jadi Meksiko ini dianggap punya keunggulan tampil di depan publik di mereka sendiri. Jadi kayak ada semacam kayak rasa percaya diri gitu gak sih kalau misalkan sebagai tuan rumah, ya gak sih? Tapi nih Teman Pro 2, untuk pertandingan Meksiko versus Inggris, yuk fansnya Meksiko, fansnya Inggris boleh dong komen di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung pastinya untuk DM ke Instagram di @pro_2bdg. Masih bareng Raya Alifa di VAR, visual asal review.

0: visual asal review.
1: Ya teman-teman, berdua masih di visual asal review barengan sama Rayelif. Ada beberapa momen yang aku juga lihat di sosial media nih yang menuju babak 16 besar ini yang menjadi highlight teman berdua. Salah satunya yang juga lagi rame di sosial media tuh adalah Cristiano Ronaldo yang kelihatan kayak dia tuh whispering bismillah sebelum melawan dan juga sebelum memasukkan gol penalti melawan Kroasia di Piala Dunia ini teman berdua. Tapi banyak juga yang bilang kalau misalkan tuh ini dia either bilang bismillah atau wismillah, atau juga nih kalau lihat dari komenan dari netizen internasional, dia bilang vice marker. Ini sorry kalau misalkan pronunciation-nya salah ya teman berdua, karena ini tuh adalah bahasa Portugis, katanya artinya adalah you gonna score, alias kamu bakalan ngegolin teman berdua. Nah buat kamu yang udah sempat lihat videonya juga atau belum pernah lihat videonya, mungkin boleh dicek teman berdua. Dan kira-kira menurut kamu nih, sebenarnya Cristiano Ronaldo ini tuh dia tuh berbisik atau whispering apa sih sebenarnya teman berdua? Buat kamu boleh dong di spill nih di 0812-6020-9696. Dan momen lagi nih teman berdua, iya, yang kita juga benar-benar bareng-bareng kayak walaupun kalah nih ya, tapi negara ini tuh berhasil menurut aku tuh kayak mengambil hati banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia. Ya teman berdua adalah Tanjung Verde yang bukan berhasil kalah ya, tapi lebih kayak ke dia itu berhasil untuk mengambil hati banyak orang, mengambil respect banyak orang, karena dia tuh benar-benar membuat Argentina nih teman berdua bahkan sampai harus extra time. Dan akhirnya menang nih 3-2 atas Tanjung Verde. Kalau lihat di YouTube-nya TVRI Nasional, teman berdua banyak juga yang komen nih kayak dari @iwanteak007 yang katanya ini pertandingan yang crazy katanya ya. Angkat tapi buat KP Verde ngasih perlawanan yang sengit sampai detik terakhir, walaupun kalah mereka patut disebut pahlawan nih teman berdua. Terus ada juga dari @muhammadmasdar2238 katanya juara bertahan dipaksa main sampai 120 menit sama tim debutan. Respect untuk KP Verde, luar biasa nih teman berdua. Nah dan ini juga teman berdua ada satu fun fact dari @afwan2211 yang menurut aku agak bikin goosebumps juga ya. Ini katanya faktanya KP Verde tidak pernah kalah selama 90 menit di Piala Dunia 2026. Jujur respect sih ya. Apalagi ini juga membuat KP Verde itu sebagai negara terkecil yang pernah lolos ke babak penyisihan teman berdua ya di Piala Dunia. Nah kalau menurut kamu nih gimana teman berdua ya atas kemenangan Argentina melawan Tanjung Verde? Boleh di-spill dong pendapat kamu di VAR sore ini di 0812-6020-9696. Buat kamu juga teman berdua, karena kita udah memasuki babak 16 besar di Piala Dunia, kira-kira momen apa sih sejauh ini yang kamu paling inget, yang kamu paling ngerasa kayak ini Piala Dunia core banget nih? Boleh di-spill teman berdua di 0812-6020-9696 atau di Instagram @pro2bdg atau juga fitur live chat di aplikasi RRI Digital.
0: VAR, visual asal review.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2, hari ini Sore Ceria barengan sama Raya Liva. Dan spesial banget di hari ini teman Pro 2, kita bakalan ngobrol barengan sama Gian Zahra Mandelin atau panggilannya Manda ya. Halo Manda. Oke, hai Manda nih, by the way aku dapat spilan kalau misalkan kamu tuh prestasinya banyak banget ya.
4: Alhamdulillah.
2: Ini yang paling terbaru yang mana nih Manda?
4: Yang paling terbaru aku jadi duta kampus.
2: Duta kampus, ya. Oke, kita kasih congrats dulu ya teman Pro 2 ya. Berarti Manda ini ngampus di mana dan jurusan apa Man?
4: Aku kebetulan ngampus di Politeknik TADC Bandung, ambil prodi komputerisasi akuntansi.
2: Oke, kamu ya. Semester?
4: Semester 2.
2: Semester 2. Ya. Berarti kamu kepilih jadi duta kabusnya di semester 1.
4: Semester 2.
2: Oh, semester 2.
4: Di bulan kemarin sih.
2: Oh, baru banget ya. Banget. Tapi berarti kalau duta kampus itu boleh diikutin sama maba ya berarti ya?
4: Boleh juga.
2: Oh,
4: ya,
2: okay.
4: Tapi mungkin di semester 2 juga nantinya.
2: Jadi enggak boleh langsung awal ya karena belum kenal sama kampusnya.
4: Betul
2: ya.
4: Ada tahapan-tahapan juga kan. Jadi duta kampus tuh harus tahu tentang kampus juga. Masa kan jadi duta kampus tapi gak tahu tentang kampusnya juga.
2: Bener, ya. Itu agak aneh ya Manda ya. Oke, tapi aku kagum banget nih kamu di semester 2 udah menjadi duta kampus dari Politeknik TEDC Bandung. Nah, itu kan kamu pasti juga melawan banyak senior-senior ya. Di situ ya enggak sih? Yang paling senior semester berapa pas kemarin ikutan?
4: Kebetulan waktu itu di semester 4.
2: Oh, semester 4. Nah, itu gimana sih kamu akhirnya kayak mencoba untuk berani dulu deh buat ikutan? Karena kan biasanya kita kalau masih semester 1, 2 itu masih kayak nanti deh tunggu semester 3, biasanya kayak gitu kan. Kamu gimana Man bisa berani kayak gitu?
4: Kalau dulu mungkin modal nekat aja ya Kak. Iya, karena emang pastinya banyak banget partner-partner yang lebih bagus dari aku dan juga mungkin pengalaman-pengalaman yang lebih dari aku. Cuman karena akunya pengen dan kenapa kalau enggak dari sekarang kapan lagi, jadi ya udah aku coba aja.
2: Oke, okay. Tapi kamu ikutan kayak kompetisi itu udah dari kapan Man?
4: Kompetisi itu udah dari semenjak SMA juga udah ikut-ikutan kayak organisasi sih ya. Kalau mungkin partner aku yang sebelumnya mungkin Kang Pian tuh sukanya di bidang akademik. Kalau aku di non-akademik, jadinya aku lebih suka yang duta-duta atau ajang-ajang yang nantinya tuh jadi aku masa jabat kayak gitu.
2: Oh gitu, jadi kamu memang selama ini menyukainya prestasi yang non-akademik berarti ya. Oke, kamu pertama kali ikutan kayak, berarti kan ini maksudnya ajang pageant ya. Itu pertama kali kamu ikut waktu itu ajang apa?
4: Sebenarnya waktu pertama kali itu emang Putri Entrepreneur dulu sih Kak. Cuman waktu SMA itu aku sempat ikut kayak forum OSIS se-Kabupaten Bandung Barat kayak gitu sih Kak.
2: Oke, itu kan sangat memerlukan yang namanya kepercayaan diri. Iya, tapi kan juga pastinya kita harus punya prestasi dan sesuatu yang dibanggakan ya. Waktu itu kalau dari Manda sendiri gimana caranya bisa apa ya mengumpulkan banyak prestasi sebelum melaju tuh untuk ikutan ajang-ajang seperti tadi finalis Putri Entrepreneur.
4: Kalau dari aku sendiri emang dari SMP aku lebih suka yang organisasi-organisasi. Jadinya aku mengumpulkan berbagai prestasi aku dari segi organisasi kayak aku jadi ketua OSIS dari SMP, terus juga ketua-ketua dari berbagai ekstrakurikuler. Dan dari situ aku kumpulin dan aku dapat prestasinya kebanyakannya dari non akademik. Jadi dari
2: situ. Oke. Jadi kamu sangat suka berorganisasi ya. Apa yang paling menarik buat kamu dari berorganisasi, Man?
4: Karena kalau menurut aku dari organisasi aku banyak banget ketemu sama orang-orang dan relasi aku lebih luas lagi di saat aku tuh kumpul di dalam satu forum yang orang-orangnya tuh berbagai macam sifatnya kayak gitu sih.
2: Oke. Nah, aku tadi juga notice kamu sempat menjadi ketua OSIS saat dulu sekolah ya. Nah, berarti kan kamu pernah ada di dua POV nih, jadi anggota dan jadi ketua. Menurut kamu mana yang paling sulit antara menjadi anggota atau menjadi ketua menurut kamu?
4: Sebenarnya yang paling sulit pasti jadi ketuanya ya Kak.
2: Kenapa tuh, Man?
4: Iya, karena sebelumnya karena kita dari awalnya peserta bukan peserta ya, kayak anggotanya dulu, jadi aku tahu nih gimana caranya jadi ketua tuh kayak gimana, dan pengen tergerak buat mengimplementasikan sebagai seorang ketua yang baik itu ke depannya kayak gimana. Jadinya kalau menurut aku lebih sulit jadi ketua sih Kak.
2: Oke. Karena tadi memang banyak yang harus dipikirkan juga gitu, dan banyak yang harus diawasi gitu ya teman Pro 2 ya. Oke. Buat teman Pro 2 juga yang mau tanya sama Manda juga boleh banget, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Kalau tadi udah ngebahas seputar Manda yang jadi Duta Kampus Politeknik TEDC Bandung, ternyata Manda ini juga adalah finalis Putri Entrepreneur Indonesia 2026. Berarti kalau Putri Entrepreneur ini, Manda, dia visi misi atau goalsnya tuh untuk apa?
4: Sebenarnya kalau entrepreneur dari sini, entrepreneur tuh bisa dibilang sebagai wirausahawan ya, yang dimana dia itu gimana caranya dia bisa membuka peluang kerja bagi selayak orang-orang yang pengen kerja gitu. Dan aku sendiri juga sebenarnya pengen buka peluang usaha juga buat orang-orang, karena aku gak pengen kayak terus-terusan kerja, tapi gimana caranya aku bisa buka peluang usaha buat orang-orang kayak gitu.
2: Oke, tapi kalau sekarang Manda udah punya bisnis belum?
4: Sebetulnya belum sih Kak, tapi mungkin nanti ke depannya.
2: Oke, kalau misalkan nanti bisa milih nih, mau buka usaha apa Manda?
4: Aku pengen kalau nggak di bidang fashion, aku pengen di bidang food sih. Kenapa? Karena kalau untuk fashion sendiri, apalagi yang sekarang tuh pengen, orang-orang tuh pengen upgrade penampilan terus kan ya.
2: Bener-bener.
4: Pasti baju tuh walaupun emang banyak di lemari, tapi pasti bakalan terus pengen ganti terus ya kan Kak. Dan kalau untuk dari makanan sendiri, kayaknya rakyat Indonesia sering bangetnya ya tentang makanan-makanan
2: iya,
4: ya.
2: Iya bener, jajan aja, gitu kan.
4: Jadinya gak akan ada habis-habisnya kalau tentang makanan ya Kak. Jadinya aku lebih senengnya kayaknya nanti kalau misalnya aku pilih mau jadi wirausahaan, aku pengen di bidang fashion atau enggak di food sih.
2: Oke, fashion dan juga food menurut aku itu benar-benar pasaran yang lagi besar banget sekarang ya. Mandangnya kalau lihat sosial media pasti banyaknya spill outfit, kalau enggak juga mukbang gitu ya. Jadi emang cocok banget ya teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita bakalan take break dulu sebentar ya Manda, nanti kita akan kembali lagi sambil juga nungguin pertanyaan dari teman Pro 2. Buat kamu yang pengen tanya, boleh banget teman Pro 2 langsung aja untuk WhatsAppin 0812-6020-9696. Pastinya teman Pro 2 masih di Sore Ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2 di sore ceria masih barengan sama Raya dan juga Manda sebagai duta kampus, dan juga Manda ini adalah finalis Putri Entrepreneur 2026 ya. Nah, aku sedikit penasaran nih Manda. Aduh. Penasaran banget sih lebih tepatnya, kalau misalkan entrepreneur ini, dia kemarin Manda itu ikutnya di Jawa Barat berarti.
4: Iya, kebetulan di Jawa Barat dan nasional juga, jadinya ada antar provinsi juga.
2: Oh gitu, yeah. Berarti ini memang dia semua provinsi ada putri entrepreneurnya dan nanti bakalan ditandingkan di nasional. Itu udah ketahuan siapa yang juaranya?
4: Udah kak.
2: Oh udah, di bulan apa tuh?
4: Waktu itu di bulan sebelum Mei kak.
2: Oh sebelum Mei, berarti April ya. April itu berarti putri entrepreneur ada juara nasionalnya. Terus di bulan Mei atau Juni baru Manda dapat duta kampus begitu ya. Oke, itu kan sangat berdekatan banget ya. Gimana cara kamu mempersiapkan untuk bisa ikut di dua ajang itu?
4: Sebetulnya kalau untuk di ajang duta kampus sendiri itu acaranya agak mungkin mendadak sekali ya. Manda dapetin info sebelum sesudah Manda udah dapat pengumuman kalau udah enggak kepilihnya nih.
2: Okay.
4: Nah, jadinya dari situ sebenarnya ada waktu 2 harian mungkin ya, dari Manda kayak bed rest dulu, istirahat dulu dan dapat info kayak Man kayaknya ada pemilihan duta kampus nih, dan ini tuh mungkin pemilihan duta kampusnya untuk angkatan yang pertama karena baru pertama kali ada.
2: Oh gitu, berarti kamu juga bagus dong ya. Berarti kemana nanti kalau misalkan udah jadi alumni, kamu gak bakal punya alumni lagi di atas kamu, kan kamu yang pertama. Oke. Terus.
4: Iya, tapi kalau menurut aku itu jadi tantangan besar banget buat aku ya, yang mungkin harusnya aku bisa nanya-nanya ke kakak-kakak aku, tapi karena aku angkatan pertama jadinya aku yang jadi pencetus awalnya. Jadi itu sih tantangannya kak.
2: Nah berarti kemarin nih Man, saat proses pemilihan duta kampus itu kan maksudnya belum pernah ada blueprint sebelumnya ya, belum ada kayak oh ternyata gini. Kamu sempet ngerasa kayak ada fase kayak bingung juga gak sih saat ikutan kompetisinya, atau waktu itu berjalan sangat lancar? Menurut kamu gimana?
4: Menurut aku alhamdulillahnya waktunya berjalan sangat lancar sekali. Cuman mungkin pada saat di kompetisi itu ada ya, karena ada yang lebih dari aku kali ya, kakak tingkat aku, jadinya mungkin agak lebih wah ini harus ekstra banget, kayak lebih tahu kampus, lebih explore lagi tentang kampus, kayak gitu sih kak.
2: Okay, jadi itu justru memacu kamu juga ya untuk lebih kayak wah iya ya ternyata aku harus lebih kayak gini, kayak gitu. Okay. Nah tadi aku juga cek di WhatsApp Pro 2 Bandung, mana ada juga yang bertanya nih. Ada pertanyaan dari Vima. Katanya Vima pengen tanya sama Manda. Halo Kak Manda, selamat sore.
4: Halo, sore juga.
2: Kenalin aku Vima Kak, aku dari Bandung, tepatnya di Dago. Aku pengen tanya, kan banyak banget nih orang-orang yang kadang tuh ngerasa kalau prestasi non akademik itu tuh tidak sama besarnya dengan prestasi akademik. Gimana menurut Kak Manda?
4: Untuk aku sendiri, prestasi non-akademik tuh penting banget buat aku. Karena nanti di dunia pekerjaan juga, yang dilihat di kurikulum vitae juga, itu yang dilihat tuh gimana caranya kita punya kegiatan yang lebih gitu. Itu bisa jadi nilai plus juga, karena pertama kali yang dilihat itu dari CV-nya dulu kan ya. Dan nilai yang akademiknya pasti itu yang terakhir atau yang keduanya. Jadi menurut aku itu penting banget sih kak, menurut aku ya.
2: Karena berarti dia punya kegiatan lain gitu ya, selain tadi belajar atau mungkin dia kuliah kayak gitu. Next question buat Manda. Ini ada juga pertanyaan dari Ayu. Katanya sore Manda.
4: Sore juga.
2: Aku pengen tanya dong, kan kamu angkatan pertama nih jadi duta kampus. Berarti sekarang kesibukannya sebagai duta kampus apa?
4: Kesibukannya paling, aku kan sambil kerja juga ya kak. Aku sebagai housewife juga di salah satu brand. Dan kesibukan aku paling besar ya jadi mahasiswa dulu. Habis itu aku jadi duta kampus, mm-hmm. dan yang menyesuaikan itu baru pekerjaannya kayak gitu.
2: Oh gitu, karena memang tadi kamu sangat mengutamakan pendidikan banget, pendidikan, ya Manda, iya. Itu yang paling penting, teman Pro 2 harus punya skala prioritas. Betul, ya enggak sih? Oke, nah ini pertanyaan terakhir juga di sore ini Manda. Ada pertanyaan dari Adit, katanya pengen tanya. Tadi kan Manda sempat cerita kalau misalkan gap antara pertandingan Piala Dunia ya, bukan dong, kompetisi mungkin ya Adit ya, katanya kompetisi dan kompetisi sebelumnya dengan duta kampus kan cuma beda beberapa hari. Gimana caranya kamu tetap kuat walaupun kemarin sempat ada mungkin kalah ya di pertandingan di kompetisi sebelumnya? Gimana tuh Manda?
4: Kalau dari aku sendiri, aku sempat izin dulu ke orang tua, dan emang awalnya ragu-ragu. Aku mempatokan diri aku kalau misalnya mama aku ngizinin berarti emang aku ada jalannya buat di situ. Tapi memang alhamdulillahnya mama aku mengizinkan dan support juga, jadinya buat aku okay, di situ aku harus kita tuh nggak harus tahu hasilnya tuh harus selalu baik, karena yang paling terpenting itu dalam suatu ajang itu prosesnya, gimana kita buat cari pengalamannya, dan untuk hasil itu bonus sih Kak.
2: Okay, jadi memang kalau dari pengalamannya Manda sendiri yang paling penting adalah kita udah coba tahu prosesnya juga gitu ya. Betul. Nah kalau untuk dari Manda sendiri ini next project yang pengen kamu lakuin apa? Di ini kan udah masuk pertengahan tahun 2026 ya. Nah setengahnya lagi Manda rencananya mau apa nih? Menyibukkan dirinya apa?
4: Menyibukkan diri di dunia duta kampus dulu aja kayaknya ya Kak ya. Karena di duta kampus ini harus betul-betul agak difokuskan, karena ini yang pertama juga kan ya. Kita harus dapetin gimana caranya pengalaman-pengalaman yang nantinya bisa di teruskan sama adik tingkat kita juga, mengerjakan program-program kerja yang nantinya mungkin dikerjakan juga nanti sama ini ya Kak, adik tingkat juga, dan nanti mungkin Manda bakalan ikut juga ajang duta yang lainnya, tapi Manda bakalan selesaikan dulu satu persatu di duta kampus.
2: Iya, kayak gitu, kita tungguin ya teman Pro 2 Manda nih selanjutnya bakal memenangkan kompetisi apa lagi nih. Kita tungguin ya Manda ya. Oke, mungkin terakhir nih Manda, buat Manda sebagai duta kampus Politeknik TEDC Bandung. Ini kan angkatan pertama banget ya. Berarti kamu selama ini kalau untuk menjalankan programnya dibantu oleh siapa?
4: Kalau untuk menjalankan program kerja pastinya dibantu sama pembinanya dulu ya Kak. Tapi nggak luput juga sama partner juga, karena menurut aku partner itu penting banget sih Kak dengan berjalannya. Karena aku juga nggak bisa jalan sendiri tanpa partner aku. Jadinya kita tuh harus yang namanya tukar pikiran, apalagi tentang program kerja, karena aku juga masih ada masanya labil juga tentang milih program kerja kayak gitu sih Kak.
2: Okay, karena ini aku benar-benar nggak kebayang ya, kayak jadi duta kampus terus angkatan pertama kayak nanya ke siapa gitu ya, atau misalkan kayak kita misalnya mengalami bingung gitu ya, kita harus tanya ke siapa, kalian belum pernah gitu ya. Tapi keren banget Manda, kamu terpilih menjadi yang pertama nih yang memulai. Pasti ini juga menjadi beban yang tanggung jawab yang besar buat Manda, tapi aku yakin kamu pasti bisa ya Manda. Congrats sekali lagi. Nah Manda, kalau teman Pro 2 pengen lebih dekat sama kamu, pengen kenal nih, boleh gak di spill sosial medianya?
4: Boleh, untuk sosial media aku aktif di Instagram, boleh dicari aja Mandayin, nanti ada MANDHAYNN underscore.
2: Okay, jadi boleh di follow teman Pro 2 ya, sambil juga nanti kamu bisa kepo-kepoin juga nih kira-kira nanti Manda itu bakalan ikutan apa lagi. Terus kamu suka sharing apa berarti di sosial media?
4: Sebenarnya keseharian aja sih Kak, keseharian aku, dan karena sekarang duta ya jadinya agak dibatasi nih kesehariannya. Karena takutnya nanti jadi pengikut-pengikut gitu ya.
2: Jadi harus berarti sekarang agak-agak menuju ke duta kampus dulu ya update-annya ya, sampai nanti di tahun depan berarti ya Manda. Okay, gak apa-apa deh kalau misalkan sharing soal kampus asal gak oversharing ya Manda. Ya itu yang paling penting teman Pro 2. Manda terima kasih banyak nih udah mau sharing di sore hari ini. Mudah-mudahan yang tadi Manda sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru dan semangat baru buat teman-teman Pro 2, apalagi buat teman Pro 2 juga yang ngerasa memang berbakatnya atau berprestasinya di bidang non-akademik ya. Terima kasih banyak Manda.
4: Terima kasih juga,
2: sukses ya, lancar. Amin. Pokoknya semua kegiatannya kamu ya, nanti main-main lagi kesini ya Manda. Ya thank you.
4: Terima kasih,
2: sama-sama. Dan teman produsernya juga thank you banget buat kamu yang udah barengan sama Ren juga Manda, dan buat kamu juga yang tadi udah bertanya sama Manda, thank you banget teman produser. Tapi jangan kemana-mana, pastinya masih di Sore Ceria.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Yo teman Pro 2 barengan sama Raya Liva di Sore Ceria. By the way teman Pro 2, di sore hari ini nih kita bakalan ngobrol soal pemilihan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun masih kayak sebulan lagi menuju 17 Agustus, tapi di teman Pro 2 ini tuh menjadi salah satu logo yang bermakna karena ini adalah pertama kalinya logo untuk HUT RI itu tuh melalui polling nih teman Pro 2. Nah buat kamu yang mungkin belum terupdate teman Pro 2, jadi kali ini di tahun ini tuh karya terpilih dari Fajar Novario yang berasal dari Padang, dan dia tuh punya filosofi kolektif, sinergi, dan juga bertumbuh dengan desainnya yang sekarang. Dan pasti teman Pro 2, karena berdasarkan polling kita juga bakalan ngobrol nih barengan sama salah satu voters dari logo ciptaan Fajar Novario teman Pro 2. Kita bakalan barengan sama Kak Reza Sopianti. Halo Kak Reza, selamat sore.
5: Halo Kak Raya, selamat sore juga.
2: Sore Kak Reza. Kak Reza, ini kan adalah pertama kalinya voting logo ya. Waktu itu tuh cara votingnya pas Kak Reza milih kayak gimana Kak?
5: Oh iya, kebetulan aku lagi buka Instagram ya. Mm-hmm. Dan follow sekretariat kabinet di Instagram Kak. Mm-hmm. Dan aku ikutin langkahnya. Mm-hmm. Sesuai instruksi masuk ke masuk ke link gitu Kak. Dan di sana ada beberapa logo yang ditampilkan, dan salah satunya ya logo yang aku pilih tersebut yang akhirnya jadi menang.
2: Oke, yang dari Fajar ya Kak Reza. Wow. Saat itu kurang lebih ada berapa logo sih yang waktu itu Kak Reza bisa pilih?
5: Gimana Kak?
2: Waktu pas Kak Reza voting itu ada beberapa pilihan kan ya. Waktu itu Kak Reza sempat bingung gak sih milihnya?
5: Oh iya, mm-hmm. Sempat bingung sih karena yang lain juga bagus ya Kak. Mm-hmm. Dan dibuat oleh desainer yang mumpuni gitu ya. Mm-hmm. Cuman saya kebetulan langsung julep gitu, pilih logo tersebut karena kayak cocok aja gitu.
2: Oh gitu, jadi memang pas kakak lihat desain dari Fajar ini ketika memilih itu langsung kayak srek gitu ya Kak ya. Sreknya apa waktu itu karya saya yang bikin kayak kakak suka gitu sama logo buatan Fajar?
5: Kalau pribadi lebih ke ini simpel nih, tapi maknanya kayak dalam banget dibanding yang lain. Yang lain juga sih bagus-bagus ya Kak, tapi yang ini agak yang lain juga kayaknya pilih ini gitu.
2: Oke. Ternyata akhirnya menang ya pilihannya Kak Reza ya, luar biasa banget. Nah akhirnya nih Kak, kan pilihan dari Kak Reza ini kan menang dan juga akhirnya menjadi logo resmi untuk HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Gimana nih perasaannya dari Kak Reza pilihannya menang nih Kak?
5: Ya, saat diumumkan menang ya tentunya senang dong ya Kak. Ternyata pilihan aku juga banyak dipilih orang banyak gitu. Dan mungkin dengan harapan yang sama pastinya dengan desainer, dengan puter yang lain juga, sesuai apa yang beliau tuangkan dan deskripsikan ya. Kenapa dan mengapa membuat desain logo seperti itu. Kalau harapan pribadi benar-benar di HUT RI yang ke-81 ini, ingin Indonesia berdaulat benar tanpa campur tangan negara orang lain. Ingin Indonesia bisa tumbuh dengan rakyatnya yang bersatu padu. Keadilan dan kemakmuran benar-benar bisa dirasakan dan dinikmati semua rakyat Indonesia, semua kalangan, baik oleh penguasa atau pejabat ataupun rakyat biasa gitu sih Kak.
2: Amin, mudah-mudahan doa baik dari Kak Reza ini bisa pastinya membuat Indonesia jadi jauh lebih baik ya Kak. Apalagi kan Kak Reza ini sudah berkontribusi, salah satunya adalah voting untuk logo HUT di tahun ini yang ke-81 ya Kak. Luar biasa banget.
5: Pertama banget.
2: Iya, ini berarti Kak Reza juga menjadi bagian dari sejarah ya Kak, karena ini adalah pertama kalinya. Nah kalau dari Kak Reza sendiri nih Kak, mungkin di tahun depan Kak Reza juga kalau misalkan ada pemilihan seperti ini lagi, lebih milih dipilihin atau voting nih kayak tahun ini Kak, kalau dari Kak Reza sendiri?
5: Lebih milih voting sih Kak ya, biar rakyat Indonesia juga bisa milih gitu ya. Karena belajar dari tahun kemarin, kalau langsung tahu-tahu ini logo HUT RI yang ke-80, wah banyak netizen dan ya yang mungkin gak sesuai harapannya. Sekarang juga di voting ada aja yang gak setuju.
2: Oh gitu ya kak, jadi dengan voting ini pastinya semoga menjadi lebih transparan juga ya kak ya, supaya kita juga ikut betul berkontribusi pastinya. Kak Reza terima kasih banyak. By the way nih, Kak Reza domisilinya di mana kak?
5: Aku di Ciwidey.
2: Oh di Ciwidey, hai Ciwidey. Hujan gak nih Kak Reza? Hujan gak nih kak?
5: Enggak sih, cuman mendung sedikit dan macet tentunya karena
2: Bener. Berarti kalau weekend Kak Reza gak kemana-mana ya? Di rumah aja ya kak?
5: Iya.
2: Iya betul. Keluarnya pas weekdays ya. Oke deh kalau gitu Kak Reza, terima kasih banyak ya kak, udah pastinya ikut menanggapi di sore hari ini tentang pemilihan logo official dari HUT RI ke-81. Dan juga Kak Reza ini adalah salah satu voters untuk Fajar yang juga memenangkan sayembara logo di tahun ini. Terima kasih banyak Kak Reza.
5: Iya sama-sama kak.
2: Selamat sore kak.
5: Sore.
2: Oke, nah teman Pro 2, buat kamu juga nih yang kemarin ikutan polling dan juga ikut memilih nih, kira-kira menurut kamu gimana teman Pro 2 untuk logo di tahun ini? Boleh di-spill pendapat kamu di 0812-6020-9696 atau juga boleh langsung DM ke Instagram di @ro2bdg. Masih di Sore Ceria ya.

0: teman-teman produser, saat lagi di jam 17:54 akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, dan sebelum itu akan diperingati salat tarhim terlebih dahulu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: عَدَّةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: 2 FM.

0: aku Ziva. Temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aku Cia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. The hits just keep on coming. Bitch, I'm my-

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Teman Prodo, kalau misalkan ngobrolin hari Senin besok nih ya, menurut kamu apa sih fakta yang paling relate banget sama kamu untuk menghadapi hari Senin besok nih teman Prodo? Kalau aku sih lebih ke kayak kalau Senin tuh kita tuh memang harus ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya gak sih? Kayak aku besok tuh aku nungguin banget yang namanya untuk jatah beli es kopi. Nah kalau misalkan kamu teman Prodo, kira-kira apa nih fakta yang paling relate banget buat hari Seninnya kamu? Boleh di spill di 0812 6020 9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdg.

0: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Ah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
4: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa.
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
4: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

banget nih ya dari Taylor Swift dan juga Travis yang resmi menikah dalam upacara mewah di Madison Square Garden. Pasti kamu udah lihat di sosial media ada Justy and Tim Merritt nih teman bro dua. Nah jadi itu mereka resmi menikah di hari Jumat kemarin tanggal 3 Juli di sebuah upacara yang digelar di Madison Square Garden New York City. Dan bahkan kayak upacara mewahnya tuh kayak kalau bisa di bold mau di bold ya teman pro 2, kebayang sih ya. Nah ini juga udah dikonfirmasi oleh perwakilan dari Taylor Swift kepada majalah People yang ini teman pro 2 info A1-nya. Jadi busana pernikahannya tuh dibuat khusus oleh Christian Dior Haute Couture atau Couture teman Prado di bawah arahan Jonathan Anderson dan juga disebut sebagai gaun pengantin Couture pertama rancangannya untuk seorang selebritas kelas dunia nih teman Prado. Dan juga setelah dinyatakan resmi sebagai suami istri, langsung deh ya layar raksasa di luar Madison Square Garden itu nampilin tulisan Justy and Tim Merritt buat ngerayain momen tersebut teman Prado. Dan bahkan tuh beberapa artis turut menghadiri perayaan tersebut di New York City kayak Gigi Hadid dan juga Bradley Cooper, ada Dakota Johnson juga, Ed Sheeran dan juga barengan sama Cherry Seaborn dan juga masih banyak lagi teman Prado. Congrats buat Taylor dan juga Travis. Dan pastinya nih teman Prado banyak juga dari Swifties yang nunggu ini kira-kira nanti Taylor Swift bakalan buat lagu kayak apa ya buat pernikahannya.

teman-teman Pro 2, makasih banget buat kamu yang barengan sama Raya Liva dari jam 3 sore. Abis ini di Jaga Malam bakalan barengan sama Randy Aditya. Kalau terima kasih teman-teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Bye-bye.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Jaga malam barengan sama Radia di Tiap Teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, Teman Pro 2, konser HS Hey Slang Berani Kita Beda Tour sesi ke-8 di Prabu Wangi Park Arcamanik Bandung pada hari Minggu jadi ajang nostalgia formasi ke-14 Slang sekaligus pemantik kebangkitan industri kreatif dan ekonomi akar rumput. Bagi band yang digawangi kakak Bim Bim, Ivanka, Rido, dan Abdi ini, Kota Kembang memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dalam perjalanan karir musik mereka di tanah air. Kakak mengiyakan bahwa momen 29 tahun lalu di Sasana Budaya Ganesha atau Sabuga merupakan ujian berat sekaligus tonggak sejarah bagi personil baru saat itu. Nostalgia ini tidak sekedar menjadi ajang hura-hura, melainkan diadopsi oleh produsen rokok domestik HS untuk menggerakkan sektor padat karya dan musisi lokal. Konser sesi ke-8 ini sengaja memboyong line-up terbanyak dibanding 7 kota sebelumnya, yakni 9 grup musik dengan memberikan panggung khusus bagi 3 lokal heroes Bandung, yaitu DTO9, Stand Here Alone, dan juga Premat Disco.
0: Info Pro 2.
2: Masih dari dunia musik, Teman Pro 2, Paul McCartney membawakan lagu populer The Beatles yang berjudul I Wanna Hold Your Hand pada acara resepsi pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat pada hari Jumat waktu setempat. Swift dan McCartney pernah tampil bersama dalam sampul Rolling Stone tahun 2020 dan keduanya pernah saling menyampaikan kekaguman satu sama lain. Baru-baru ini Swift membagikan ulang unggahan Instagram dari McCartney tentang album baru penyanyi legendaris Inggris itu yang berjudul The Boys on Dungeons Lane.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke dunia olahraga, Teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Fardan Rainanda Jo menutup perjalanan pada kejuaraan Asia Junior 2026 dengan medali perak setelah takluk dari wakil China Hong Tianyu pada laga final di Yatsushori City General Gymnasium Jepang pada hari Minggu. Fardan harus kalah 2 game langsung dengan skor 18-21, 19-21 dalam pertandingan yang berlangsung ketat sejak awal. Pemain Indonesia itu mengakui bahwa banyak kehilangan poin akibat kesalahan sendiri dan belum mampu mengendalikan tekanan pada momen penting. Hong tampil agresif dengan permainan cepat di area depan. Pola tersebut membuat Fardan kesulitan mengembangkan strategi terutama saat memasuki fase krusial di kedua game.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

Seperti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah, dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Produ. Setelah tadi kita bergabung sama Randy Produ Jakarta untuk bareng-bareng dengan Indonesia Pro Indie. Setelah ini akan ada Rangga yang akan ngobrol di Ballcast barengan sama seorang public figure yang mungkin kamu juga udah tahu, teman Produ, seseorang yang mengidolakan Arsenal. Dan Rangga barengan sama orang ini akan ngomongin seputar Pesta Bola Dunia 2026. Siapa ya kira-kira? Langsung aja kita dengerin yuk.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
1: RRI Produ Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
11: Selama Inggris pelatihnya bukan orang Inggris, jangan pernah harap juara.
12: Kalau kalah Champions Arsenal layak enggak? Atau emang
11: layak, layak karena kebodohan Arteta terlalu cepat main low block setelah ngegolin pertama.
12: Halo, selamat datang pemirsa Ballcast atau pemirsa Ponari, and welcome back to Ponari Ballcast. Teringat dengan ISO speed ya, suara gonggongan seperti itu. Kita langsung kedatangan hari ini pemirsa Ballcast, luar biasa. Beliau ini sangat expert sekali di bidang sepak bola, dan beliau adalah fans MU berat ya.
11: Di atas King MU ada King Nasar. Omat.
12: Omat. Kenapa sih agak sensi gitu ke MU? Kenapa sih kan?
11: Mereka kayaknya yang sensi sama kita. Gak ada yang bisa dibanggakan selain ngejekin Arsenal kan.
12: Oh iya benar.
11: Musim ini kan.
12: Iya benar.
11: Ya. Jangan bilang aku expert bola.
12: Kenapa?
11: Aku fans aja.
12: Fans aja.
11: Fans karbit.
12: Oh gimana karbit? Gimana kemarin nobar?
11: Fans layar kaca.
12: Kemarin nobar aja yang AIS Bandung di Bandung. Beliau ini di Jakarta loh. Ya nobar yeah. Final kan?
11: Nobar final
12: kan?
11: Champions.
12: Final Champions ya?
11: Soalnya nge-MC.
12: Oh, nge-MC juga.
11: Bukan nobar doang, jadi nge-MC dapat uang.
12: Oh.
11: Yang mana ada yang ada uangnya, itu yang aku pilih.
12: Oh, gitu. Eh, tapi sibukan apa aja sih? Aku lihat di Instagram, wah kemana-mana juga lagi ramai juga. Kemarin juga acara ketemu bareng, kayak wah sibuk.
11: Enggak juga. Kesibukan ada bisnis yang dikerjain. Motoran.
12: Oh.

0: kebetulan.
1: Oh.
0: Emang KOLBA-nya Royal Enfield lah.
1: Wih, keren.
0: Saat itu ada event Everest Base Camp Ride gitu.
1: Itu
0: ada,
1: seluruh dunia gitu kalau gitu.
0: Yang diundangnya teh orang-orang India yang qualified menurut Royal Enfield. Terus diundanglah 4 orang media, aku dianggapnya media atau KOL. Dari 4 benua lain, dari Amerika satu orang, Amerika Utara diwakili oleh orang USA, dari Amerika Selatan diwakili oleh orang Brazil, dari Eropa diwakili oleh orang Jerman, dari Asia Pasifik diwakili oleh Eddie Broccoli.
1: Edan, gagah.
0: Wah, ini ngadu lah.
1: Nyari osna ngangge bahasa naon deh itu berarti kan.
0: Pak Eta rada rudet nanti. Jadi pengen lagi gak ke Himalaya, Kang Edi? Pengen, kenapa? Soalnya waktu itu riding semuanya, ngobrolnya yang India-India. Tapi ketika kita datang yang non-India, mereka switching cepat sih ke bahasa Inggris sih.
1: Oh.
0: Tapi kan gak ada yang ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Ketika sono, bahasa Sunda yang bisa aku lakukan hanya video call dengan teman di Bandung atau keluarga.
1: Orang gede gitu.
0: Iya, tinggal di energi.
1: Berarti kalau gitu, pengen tau, karena kan biasanya suka nontonin konten yang touring gitu, gak prediksi gitu-gitu kan. Tapi kalau gitu bawa personal assistant gitu gak sih sebenarnya? Atau bener ditulis sendiri gitu kalau KOL gitu?
0: Tergantung eventnya sih, kalau saat itu mah udah lumayan biayanya ya untuk ngeberangkatin satu orang aja teh. Jadi ya aku sendiri gitu. Tapi kalau yang di dalam negeri mah biasanya aku sama tim dokumentasi bawaanku sendiri, kantor Abi Oge lah.
1: Gitu.
0: Baru dak kene. Oh,
1: tim kontennya lah ya.
0: Tim kontennya tetap ya. Dari saya gitu. Kadang-kadang konseptornya juga saya memang.
1: Sekaligus bareng ya.
0: Untuk touring-touring di dalam negeri mah gitu.
1: Wah, keren, gitu. Seru. Next ada lagi, ada dekat-dekat ini 2026 apa?
0: Ini teh udah, ini tayangnya kapan saya enggak tahu.
1: Juli
0: ya. Insya Allah kalau lancar 23 Juli sampai 1 Agustus teh Kupang, Timor Leste sampai pulau apa itu ya yang di atas di sananya timurnya Timor Leste teh gitu sampai pulau itu.
1: Berangkatnya kalau gitu bawa motornya dari sini apa?
0: Dikirim dulu ke Kupang.
1: Oh.
0: Di Dili nanti. Jadi Kupang, jadi cross border ya, Indonesia, Timor Leste, Indonesia lagi.
1: Oh gitu. Iya. Kan kalau penasaran juga, ini kalau kayak gitu izin ke istri gimana sih kalau pemotoran lama gitu?
0: Izin ke istri?
1: Iya, so gimana?
0: Transfer.
1: Oh. Itu ini tips lah buat bapak-bapak yang nonton nih, gitu ya. Gitu.
0: Iyalah.
1: Sebelumnya atau pas hari H nih izinnya atau gimana? Ini
0: apa namanya? Bu, pokoknya aku bakal dapat uang segini ya.
1: Okay.
0: Kalau kamu enggak ngizinin enggak jadi dapat uangnya.
1: Valid. Oke, okay, itu tadi motoran seneng juga, main bola juga atau nonton bola doang?
0: Nonton bola doang. Nah, dulu tuh suka ikut main bola sama Bandung FC.
1: Oh iya. Yeah.
0: Sejak pandemi enggak pernah main bola lagi sama mereka. Gitu.
1: Oh.
0: Gara-gara pandemi jarang main bolanya jadi jarang. Udah weh enggak pernah bareng lagi padahal ajakannya mah ada terus.
1: Oh, cuman enggak main lagi lah gitu ya.
0: Belum main lagi gitu.
1: Tapi kalau senang bola terus kan senang banget Arsenal kan ya. Kita tahu juga brandingnya kalau yang senang Arsenal Eddie Broccoli gitu. Itu dari emang dari kecil senang Arsenal.
0: Enggak juga sih, tahun 2001 2000 pokoknya saat Arsenal berhasil mengejar dominasi MU.
1: Oh.
0: Puncak-puncaknya 2004 Invincible itu.
1: Oh.
0: Ya jadi 2-3 tahun sebelum Invincible lah. Dan di mana juga kita ngakses Liga Inggris waktu itu kan. Tayangannya paling di News Sport News, tayangan ulangnya atau di surat kabar kan. Tabloid bola dulu mah ada ya. Kita taunya gitu aja.
1: Nah, itu kalau berarti 2001-2002an tuh kalau nonton kan kalau sekarang mah gampang ya cari recap pertandingan banyak. Kalau dulu berarti hanya di berita selewat-selewat gitu doang.
0: Iya, selewat gitu doang. Karena kan yang nayangin siaran langsung bola Eropa tuh dulu TVRI juga Liga Italia duluan.
1: Oh.
0: Liga Inggris mah belakangan.
1: Oh.
0: Nah, mulai 2000 kayaknya teh 2005 lah kita mulai bisa nonton siaran langsung Liga Inggris teh 2004 mungkin ya, lupa. Wah. Sesudah Invincible justru.
1: Oh, malah susah ya dulu berarti ya?
0: Susah dulu mah.
1: Oh.
0: Susah. Ada match-match tertentu lah yang pilihan lah.
1: Oh, yang big match
0: gitu. Big match yang doang gitu.
1: Karena mungkin di

0: tahun sebelum 2000-an tuh Itali memang lagi rame banget saat itu.
1: Memang Itali lebih dulu ditayangkan murah.
0: Oh. Apakah itu disebut sebagai alasan disebut liga aki-aki juga enggak itu?
1: Iya gitu. Kan tunduh nonton liga Itali.
0: Iya, benar.
1: Ya. Ayo we bertahan gitu kan. Iya. Enggak atraktif gitu.
0: Makanya mungkin sekarang enggak lolos kali ya Itali ya Piala Dunia.
1: Iya, kasihan ya. Katanya jagoan Piala Dunia tapi enggak lolos.
0: Aduh, beruntun lagi.
1: Beruntun lagi.
0: Padahal kipernya
1: Ernest Coklat.
0: Wah ini recall-recall nih. Recall-recall. Untung bukan di base lawan. Jadi kalau suka, tapi kalau interest bola memang dari lama. Cuma Arsenal 2001.
1: Kurang lebih lah, kurang lebih 2000-2001 lah.
0: Oh, udah sampai ke Emirates.
1: Agak sedih menceritakan ini, tapi nggak apa-apa lah. Udah dapat tiket di dalam box. Tahu sendiri kalau harganya, kalau harus beli berapa.
0: Iya.
1: Dapat invitation, tiket di dalam box, matchnya North London Derby lawan musuh beratnya Arsenal, Tottenham Hotspur. Oh,
0: gila.
1: Ya matchnya di Emirates, tiketnya di box. Berarti kalau di box itu ketemu sama public figure, selebritis, ex pemain Arsenal tuh mungkin banget. Udah semuanya beres, tiket, visa segala macam. Pandemi.
0: Oh, pas pandemi banget.
1: Gagal berangkat.
0: Itu dapat invitation dari Arsenalnya langsung?
1: Dari gimana? Ada yang ngurusin gitu. Fanbase-nya Arsenal lah. Terundang.
0: Wah.
1: Belum ada rencana lagi ke Emirates. Belum belum ada rezekinya.
0: Ya, soon lah ya. Semoga ya dapat lagi di box. Atau mungkin ikut ke ruang ganti mungkin next mayat.
1: Mudah-mudahan. Makanya North London Derby.
0: Iya itu loh.
1: Sama Spurs.
0: Saat itu hasilnya apa? Menang.
1: Menang. Ya? Tapi tanpa penonton kan.
0: Oh iya benar.
1: Menang 3-0 kalau nggak 3-1 lupa
0: ya. Oh yang Liverpool juara ya tahun itu kalau nggak salah ya. Tahunnya pandemi itu kan ya.
1: Tahunnya pandemi ya Liverpool juara. Jadi Liverpool 30 tahun nggak juara. Sekalinya juara pas pandemi nggak bisa perayaan.
0: Kalau Arsenal gimana nih? Sekalinya juara apa sekarang? Kan akhirnya juara Liga Inggris. Tapi malah disebut corner kick FC haram ball. Gimana nih?
1: Siapa yang ngomong itu? Sini berhadapan sama saya.
0: Asik.
1: Gini-gini gak? Gimana? Corner kick FC, set piece FC. Saya tanya sama kamu, corner kick datangnya dari apa?
0: Dari
1: serangan.
0: Serangan, betul.
1: Masa kamu main di belakang tiba-tiba dapat corner kick di depan?
0: Ah,
1: benar nggak?
0: Benar.
1: Jadi bukan corner kick FC. Arsenal pinternya bisa mengkonversi corner kick atau set piece menjadi gol.
0: Wah, tolong di clip masukin ke base fanbase-nya MU ya.
1: Iya. Mau ngomong. Ya kalau yang lain kalau sudah nyerang terus tapi back lawannya bikin kita dapat corner atau cuma bisa melanggar terus kamu tidak bisa mengkonversinya menjadi gol ya kebodohanmu. Arsenal pinter.
0: Oh, tahu enggak yang ini?
1: Serang aja dulu yang banyak dapat corner. Masa dapat corner kick 11 karena main di belakang kan enggak mungkin.
0: Benar. Berarti karena penyerangan ya kan
1: pasti
0: efektif
1: dong.
0: Gitu.
1: Pasti dong.
0: Kan ini apa termasuk kan dihina juga kan di Inggris juga kan kayak set piece FC tapi ternyata sekarang memanen hasilnya kan di Inggris kan Saka terus Declan Rice gitu. Tapi Kang Edi tahu yang Ronald apa si Ronald pelatih ini pelatih Belanda si Ronald.
1: Kenapa?
0: Yang dia bilang kan dia komen kalau Arsenal enggak akan bisa juara kalau enggak ada set piece. Ternyata dia kebobolan lewat set piece juga sama Jepang gitu. Tapi memang sebenarnya maksudnya itu hanya ya udahlah haters-haters doang kali ya.
1: Ya gitulah haters-haters doang. Kayak enggak ngerti bola. Aku mah nggak ngerti maksudnya set piece FC ya lihat dong apa namanya chances goal chancesnya attemptsnya kan
0: benar.
1: Kan bukan cara main Mourinho yang kita dapetin set piece dan corner itu datang dari mana dari serangan dan nggak mungkin kamu main low block kamu dapat banyak corner nggak mungkin.
0: Oh iya benar
1: nggak mungkin.
0: Kalau Mourinho kan dia parkir busnya edan ya
1: edan parkir pesawat kan Boeing 737
0: banyak pesawat. Tapi,
1: dia mah cuma mengatakan serangan balik.
0: Iya. Kalau kalah Champions Arsenal layak nggak? Atau emang
1: layak? Layak karena kebodohan Arteta terlalu cepat main low block setelah ngegolin pertama.
0: Oh.
1: Kecepatan low blocknya. Baru juga 6 menit udah low block sisanya. Padahal mah all out aja dulu, biarin aja kebobolan banyak juga tuh, udah terakhir, udah yeah. final.
0: 120 menit kita nontonin Arsenal diserang ya. Tapi tim Arteta out atau stay? Kan coach Justin mah out Arteta.
1: Si Eta mah kan tiba heula oge out out
0: lah. Kabe pelatih di out.
1: Kalau saya masih kesempatan satu musim lagi lah minimal.
0: Oh oke.
1: Kalau mudah-mudahan tahun depan Champions League, kalaupun enggak juga satu tahun lagi Arteta masih bagus lah di Arsenal.
0: Prediksi nih di Liga Inggris tahun ini, karena pelatihnya baru semua. Kan ya, Xabi Alonso di Chelsea, terus Enzo juga.
1: Iya.
0: Seru tuh kan.
1: Belum tentu. Chelsea, Xabi Alonso agak lumayan ya Chelsea, tapi nggak tahu juga. Oh, Liverpool jangan harap.
0: Siapa sih Liverpool sekarang? Pelatihnya udah ada yang belum? Siapa ya? Siapa ya pelatihnya? Lupa gue.
1: Jangan harap lah, sesudah Klopp teh ribu lah Liverpool mah. Yang justru bahaya menurut saya mah MU. Karena ternyata kan begitu kemarin mereka selamat dari kekacauan setelah diganti oleh Carrick. Kalau nggak di tengah jalan cepet-cepet diganti sama Carrick, itu tenggelam itu MU bisa di
0: Di dasar kayak Tottenham ya.
1: Di puluhan atau belasan.
0: Iya, pasti itu mah.
1: Untungnya dia cepet-cepet ganti Amorim sama Carrick. Jadi dia cepet ke atas lagi.
0: Bahkan setelah sama Carrick kita nggak menang Arsenal ya. Waktu itu kalah kan 3-2 gitu ya?
1: Iya, kalah.
0: Emang keren tuh Carrick ya.
1: Carricknya keren. Ya sosok MU kan. MU banget gitu. Si Amorim teh dah sah sih.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi ada banyak apa namanya? Penolakan lah dari pemain Digana tuh berontak, malas juga disuruh Amorim.
0: Orang yang dilatih gue iya mas.
1: Begitu sama Carrick mah kan.
0: Iya benar. Gitu. Spiritnya edannya padahal dia punya Cuna gitu kan keren-keren gitu MU. Iya,
1: tapi kan keren-keren Arteta.
0: Oh jelas satu itu mah ada jelas.
1: Di Arsenal. Arsenal mah jayanya kalau pelatihnya ada RR-nya gitu.
0: Arsene Wenger.
1: Arsene Wenger,
0: Arteta. Sekarang Arteta. Oh, benar. Gitu. Unai Emery gagal ya.
1: Gagal.
0: Oh, benar. Piala Dunia megang siapa?
1: Piodun. Saya tuh selalu pegang Belanda.
0: Kenapa?
1: Karena kalau dilihat benang merahnya teh Johan Cruyff.
0: Oh,
1: makanya saya tanya sama almarhum Wimar Witular, sama persis fans berat Arsenal, suka dengan Barcelona, timnasnya Belanda, karena permainan cantik dan total footballnya yang dibawa oleh Johan Cruyff, yang diaplikasikan oleh Arsene Wenger, dan di Barcelona juga sama gitu. Serang-serang, tiki-taka, golnya selalu cantik.
0: Gak pernah
1: berbau spekulasi, gitu-gitu kan. Kan gemes kadang-kadang lihat Arsenal teh. Shoot atau jarak jauh kudu di kotak penalti lah sih.
0: Iya bener lagi. Bener.
1: Iya lagi. Jarang-jarang kan shooting jarak jauh. Barcelona pun begitu sama. Belanda juga gitu. Total football teh diperkenalkan oleh Belanda. Jadi nyerang weh gitu.
0: Saya jadi ingat ini kalau total footballnya Patrick Kluivert ya.
1: Patrick Kluivert. Apalagi ya trio, pokoknya trio Belanda zaman Gullit, Basten, jadi
0: saya mah pas di Van Persie sama Arjen Robben tuh itu. Kenapa? Nah,
1: terus Belanda tuh punya story dulu itu kalau enggak salah Persie pernah pertandingan persahabatan lawan PSV atau apa ya di Siliwangi masa waktu saya masih kecil.
0: Oh pernah main gitu di sini. Jadi core memory dapat Belanda terus.
1: Gitu sama bokap juga pendukung Belanda kalau timnas gitu. Jadi mau sampai manapun Belanda mah pasti didukung dulu. Engke pas tumbang ganti. Sampai enggak ramekeun.
0: Iya, kan kita karbit aja lah Piala Dunia apa gitu. Sebelum
1: Indonesia. Dan negara batur ieu gitu. Kita mah cari hiburan kan.
0: Iya, itu benar. Tapi Belanda nih kalau saya menyakitkan tuh pas ini 2010 juga. Terus 2014 juga kan ya?
1: Ya,
0: masalah yang kalah yang, juga kan sama Spanyol juga kan ya.
1: Ya terakhir sama Argentina kan gara-gara yang kena kartu merah atau apa gitu lupa.
0: Ada yang prediksi yang ahli ekonomi itu dia katanya Belanda tahun ini katanya.
1: Tahun ini kalau ahli ekonomi itu bilang Belanda, ada lagi siapa yang bilang Portugal. Satu lagi
0: Argentina back to back atau apa?
1: Argentina back to back.
0: Back to back ya.
1: Gitu. Kalau kamu saya tanya balik sekarang.
0: Saya megang apa? Saya sebenarnya saya dukung banget Inggris. Soalnya ada pemain Arsenal ya Declan Rice kayak keren gitu, gagah gitu. Gimana? Setuju enggak Declan Rice, suka enggak sama Declan?
1: Saya tuh dari 2006 pernah diinterview selama Inggris pelatihnya bukan orang Inggris, jangan pernah harap juara. Dan itu fakta.
2: Iya sih.
1: Semua negara pemenang Piala Dunia pelatihnya orang negara tersebut. Sampai hari ini mah ya.
0: Oh.
1: Sampai hari ini mah. Semuanya.
0: Dan Inggris enggak ya Thomas ini ya?
1: Inggris enggak, Thomas Tuchel.
0: Thomas Tuchel.
1: Sebelumnya siapa? Orang ya, Itali.
0: Iya.
1: Sebelumnya lagi siapa? Enggak pernah ada orang Inggris.
0: Oh, Gareth Southgate itu ya. Dan ini katanya bintang satu ini udah lama banget kan ya? Tahun 19 berapa gitu. It's coming home, jadi
1: it's coming home.
0: Full off.
1: Coming home, coming home, coming home, coming home lah.
0: Prancis gimana?
1: Prancis ngeri sih. Prancis ngeri. Ada nafas-nafas PSG-nya ketol ya.
0: Benar.
1: Serangannya gila ya.
0: Benar.
1: Prancis ngeri sih, tapi iya. Prancis tuh di kiri di kanan ya?
0: Bagannya
1: di kiri ya?
0: Prancis di
1: kiri yang paling yang berat ya,
0: yang berat semua.
1: Yang berat semua sama sama Belanda ketemunya.
0: Sama Belanda, ketemu Portugal bisa kemungkinan.
1: Iya, iya. Ah, Portugal mah cuma ngandelin Ronaldo doang.
0: Gimana di sini banyak fans Ronaldo nih, tolong.
1: Kasian.
0: Messi atau Ronaldo nih kan?
1: Messi lah. Gila lu.
0: Kenapa enggak Ronaldo?
1: Apa Ronaldo jagonya? Apa Ronaldo jagonya apa dia? Dia mah egois, kalau enggak dikasih bola, pengennya disuplai, pengen golin terus.
0: Saya kemarin bikin konten namanya dari Bandung soal Messi dan Ronaldo gitu. Bercanda doang padahal kan ya. Wah, itu fansnya Ronaldo ngamuk-ngamuk tuh. Apa sih gitu membanggakan.
1: Kenapa ngamuk. Sih harus ngamuk?
0: Beneran tapi loh, tapi emang ngeri ya, militan juga fans. Tapi fans Messi mah kayak udah santai aja
1: santai
0: gitu.
1: Santai aja, ada real god mah santai.
0: God yang sebenarnya.
1: God yang sebenarnya.
0: Pemain Arsenal yang bisa ini angkat piala dunia kira-kira yang kemungkinan lebih besar. Kalau Inggris sudah jelas pasti enggak kan, tadi Kang Eri enggak kurang setuju lah Inggris. Didier Deschamps bisa tuh Prancis.
1: Aduh. Di Belanda ada siapa? Ada dong.
0: Timber, tapi dia enggak main.
1: Iya. Tapi enggak main ikut angkat piala enggak?
0: Enggak lah, kagak masuk juga dia, sekuat enggak diganti cederanya.
1: Enggak terlalu berharap sih gua mah ada pemain Arsenalnya. Piala Dunia mah hal yang berbeda lah dengan klub. Beda lah, beda banget. Ini kan turnamen.
0: Iya.
1: Gitu ya. Unsur hokinya juga gede banget. Tiba-tiba sekarang di kiri berat pisan, yang kanan agak ringan gitu kan.
0: Iya.
1: Itu tidak terjadi di liga kan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Tapi malah saya tuh, kalau feeling saya gitu kan, bisa jadi yang juara tuh yang di bagian kiri kayak Arsenal sama PSG di Champions kan. Yang katanya bagian Arsenal kan gampang ya. Tapi juaranya kan PSG bagian kiri gitu. Mungkin
1: bisa jadi.
0: Ya Prancis, Belanda gitu.
1: Bisa jadi. Nah, yang kita enggak pernah tahu sekarang adalah kan, kalau enggak salah teh jarang terjadi atau belum pernah terjadi Piala Dunia di sebuah benua dimenangkan oleh negara dari benua lainnya.
0: Terakhir itu apa ya? Afrika Selatan yang itu yang menangnya Spanyol.
1: Kecuali itu ya.
0: Oh, itu
1: kecuali
0: ya?
1: Itu. Sebelumnya tuh nggak pernah ada. Ya itu mah.
0: Iya,
1: kalau
0: iya.
1: Nggak.
0: Nggak pernah benua itunya gitu ya?
1: Negara-negara yang gede itu kan Eropa, Amerika lah.
0: Iya.
1: Itu aja. Iya. Kalau tuan rumahnya, kalau mainnya di Eropa, tua pemenangnya negara Eropa. Kalau mainnya di benua Amerika, pemenangnya benua Amerika. Afsolte beda dah. Afrika mah kan di tier 2, di tier 3 lah setelah negara Eropa dan Amerika ya.
0: Brazil
1: bagus. Cuman bagus doang.
0: Bagus aja.
1: Bagus aja.
0: Enggak ini yang ngegel banget ya. Neymar juga main 20 menit.
1: Lebih ngeri Argentina sih.
0: Oke.
1: Jangan-jangan Brazil bisa ditumbangkan oleh Jepang.
0: Oh ini pas ketemu. Kita tapping nanti malam tuh dia main.
1: Ketemu
0: tuh.
1: Dia. Ketemu. Oh, iya, ketemu kan?
0: Iya, ketemu bener.
1: Rame itu pasti. Wah, itu seru banget pasti.
0: Prediksi skor. Ini tappingnya by the way, tappingnya sebelum tayang ya. Jadi nanti kalau tebakannya bener kita klip.
1: Jepang menang tipis melalui extra time.
0: Extra time.
1: Gua dukung Jepang sih ya buat.
0: Sumpah.
1: Asli.
0: Kenapa? Karena Asia juga.
1: Karena
0: cahaya Asia.
1: Cahaya Asia. Ada sedikit hubungan, ada sedikit urusan emosional. Saya punya adik ipar orang Jepang asli.
0: Oh.
1: Jadi Jepang juga selalu ada di hati juga.
0: Oh, tapi memang layak ya Jepang. Gila sih emang keren.
1: Gila emang.
0: Belanda tuh ditahan. Saya kira tuh Belandanya iya, yang kan? Cukup loh. Sumpah. Iya. Pas nonton.
1: Jepangnya ngeri.
0: Jepangnya yang bagus banget itu.
1: Iya, kalau Belanda bisa dia tahan dua-dua waktu itu, Brazil juga tidak menutup kemungkinan dia bisa tahan. Kemudian di extra time Brasilnya frustasi, Jepangnya makin gigit.
0: Spirit ya langsung. Dan beberapa ini sebelumnya tuh Jepang tuh kan berhasil ngalahin Brazil dan juga beberapa Inggris juga kan yang diuji coba.
1: Betul. Saya sih lebih dukung Jepang. Lebih.
0: Tapi kalau untuk yang juaranya banget tetap Belanda.
1: Gembor ya Mas, apa?
0: yang juara.
1: Yang juaranya tetap harus Belanda, pengennya mah, pengennya mah.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Kan enggak pernah wae.
0: Iya. Karunya sumpah
1: kayak waktu Piala Eropa akhirnya gitu.
0: Iya, benar. Iya. Aduh. Oke, Belanda ya.
1: Piala Dunia ieu, ieu
0: na ieu. Iya, benar. Bisalah Belanda esok lah Belandaan biar rame gitu Piala Dunia tuh.
1: Iya, biar rame.
0: Tapi Indonesia bakal lolos enggak 2030 menurut Kak?
1: Enggak.
0: Kenapa? Pelatih udah John Herdman. Apa Osu masih belum melihat kayak belum ada rasa kayak feeling ke sana?
1: Belum.
0: Belum, masih jauh ini.
1: Masih terseok-seok ya.
0: Oh.
1: Beresin dulu lah di dalamnya PSSI-nya.
0: Setuju lah. Iya, benar.
1: Yang ngurus PSSI-nya ngerti bola enggak?
0: Oh iya. Halo PSSI. Kan ini mah kita sebagai penonton ya, kita ingin yang terbaik untuk sepak bola Indonesia
1: gitu.
0: Jadi belum lah ya kalau untuk
1: belum,
0: Indonesia.
1: Belum.
0: Tapi kalau pemain terbaik deh, kalau tadi kan Belanda ya bakal. Kalau pemain terbaik yang kira-kira bakal dapetin di Piala Dunia. Soalnya kan Mbappe.
1: Kualifikasi kan pemain terbaik kumahnya?
0: Biasanya dari kontribusi.
1: Harus sampai final tapi berarti kan?
0: Iya benar. Tetap dari Belanda berarti. Cody Gakpo resep enggak, Kang?
1: Gakpo.
0: Iya, pemain Liverpool itu.
1: Enggak tahu kalau Perancis sampai final tuh berarti menyingkirkan Belanda.
0: Iya.
1: Aduh, sih. Pemain-pemain Perancis ngarari semua,
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Sumpah, Dembele kan.
1: Dembele, Olise,
0: Mbappe.
1: Mbappe. Gila semua di situ.
0: Sebenarnya kayak di tahun ini tuh menurut gue kayak semua orang tuh punya jagoan tapi kayaknya Perancis deh, kayaknya Argentina gitu kayak gitu, realistis ya. Gitu.
1: Tapi kalau Messi sampai final lagi mau juara mau enggak, gila itu mah. Orang tua
0: 39 tahun.
1: Orang tua.
0: Baru ulang tahun nih 39.
1: Lihat shot-shotnya enggak kemarin bikin gol kayak gimana?
0: Alien ya dia.
1: Iya.
0: Heran-heran.
1: Heran sih eta mah, heran.
0: Dia mah kayaknya sampai 45 masih bisa main kemarin ya.
1: Enggak juga sih.
0: Kenapa? Kesbuci 3 Rooney ya, Wayne Rooney kan 40 udah gede.
1: Enggak ada. Mungkin ini harusnya, mudah-mudahan sih. Yeah. Harusnya juga dia berpikir dia berhenti di saat yang lagi golden moment ya.
0: Oh,
1: iya. Ya harusnya ya, harusnya.
0: Ronaldo juga 41 tahun, Kang.
1: Iya, gitu.
0: Iya kan? Kemarin. Yeah. Tapi ya udah Ronaldo gitu ya. Yeah.
1: Si Messi sih kalau misalnya sampai jadi enggak tahu orang enggak tahu pemain Argentina, enggak tahu pemain Perancis, kalau Belanda sampai final berarti salah satu dari pemain Belanda. Mungkin banget Gakpo. Mungkin banget.
0: Oke, siap. Kang, terakhir nih gamesnya kita mau bikin.
1: Udah ini. Terakhir aja sih berapa?
0: Enggak, masih ada, masih terbuat game tuh loh game. Ini ada ini, kita ada lapangan ini ya. Kang bikin line up terbaik versi Kang Edi. Bebas lah mau dari pemain tahun berapa juga, dari kiper yang terbaik versi Akang dulu. Dari formasi dulu, pakai berapa? Doyan yang formasi, 4-3-3?
1: 4-4-2 lah.
0: 4-4-2? Oke, imbang ya balance ya tengahnya. Apa, dari kiper siapa?
1: Dari kiper Arsenal saat inilah, David Raya.
0: David Raya.
1: Keren banget sih.
0: Wes setuju walaupun enggak dipakai di Spanyol.
1: Apa?
0: Enggak dipakai di Spanyol tapi.
1: Biarin aja. Ya rugi Spanyolnya.
0: Oke, David Raya.
1: David Raya, Saliba sama Gabriel mah udah
0: paket.
1: Udah paket itu.
0: Oke.
1: Atau Arsenal semua nanti ya.
0: Enggak apa-apa, emang kita emang agak Arsenalisme kita.
1: Enggak, tapi kayaknya di kanan, di back kanan ada yang lebih bagus daripada punya Arsenal. Kita tuh siapa? Ben White sama siapa di kanan?
0: Ben White sama Timber tapi cedera kan?
1: Timber,
0: sama Hincapi, kiri Hincapi.
1: Di kanan teh kayaknya backnya si itu bagus teh.
0: Klub Inggris, Liga Inggris.
1: Klub MU deh di kanannya backnya.
0: Oh, siapa sih Dalot ya? MU Dalot.
1: Dalot,
0: oh,
1: bagus,
0: Dalot
1: kan?
0: bagus
1: banget sih Dalot.
0: Keren, yeah. Solid banget ya.
1: Baiklah, hijikin lah Arsenal juga.
0: Kali ini menurunkan ego nih. Oke.
1: Nggak kan katanya mau bikin itu.
0: Iya, line up terbaik kan.
1: Yeah.
0: Kiri-kirinya, baik kiri.
1: Kirinya siapa ya yang rajin banget ke depan? Harus kiri yang rajin ke depan.
0: Seneng nggak yang Citi tuh? Nico, apa? Aureli itu yang masih muda tuh yang lawan Arsenal on fire banget ya? Kurang?
1: Nggak, kurang. Kurang.
0: Cucurela.
1: Udah pernah ketemu lagi gue sama Kukurela.
0: Oh, iya?
1: Waktu masih di SDA Bar.
0: Oh iya?
1: dia sebelum di Chelsea tuh main di SDA Bar. Nonton saya live di stadionnya SDA Bar
0: di Spanyol.
1: Di Spanyol. Lawannya Real Madrid menang 3-0 untuk pertama kalinya sejarah dalam sejarah SDA Bar mengalahkan Real Madrid 3-0.
0: Wih, itu rambutnya udah keriting banget.
1: Enggak sekribo waktu di Chelsea.
0: Oh, gokil, sudah bertemu sekarang jadi pemain Madrid.
1: Cucurella bagus ya.
0: Bagus dia, bagus, sekarang bisa andalan lah. Juga.
1: Bagus, bisa, bisa.
0: Bisa. Oke, okay. Empat udah, empat lagi tengahnya.
1: Tengah teh whether you like it or not, ODT gue teh suka banyak yang ngambek ya sama ODT, okay, tapi iya. Rajin dia teh. Terus mengingatkan pada Rosicky.
0: Oh, kirain apa? Ozil, mengingat pada Ozil.
1: Kira-kira. Ya Ozil dan Rosicky lah. Dirijen yang gitulah dia tuh ya.
0: Oh iya. Gitu. Di Norwegia aja kapten juga dia gitu kan.
1: Iya. Kan keren kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan.
0: Odegaard.
1: Odegaard.
0: Terus.
1: Terus kurang hijinya.
0: Iya, tengahnya satu lagi.
1: Tengahnya satu lagi.
0: Senternya.
1: Harusnya pemain Man City sih harusnya ya. Di situ teh yang
0: De Bruyne, De Bruyne.
1: Iya.
0: De Bruyne.
1: KDB ya?
0: Iya, KDB. Oh, gila.
1: Keren itu.
0: Parah dia tuh.
1: KDB tuh emang masih di
0: sekarang udah di ini, di apa sih namanya? Napoli. Oh iya, di Napoli benar, di Italia
1: sekarang. Di Napoli, KDB.
0: Iya, tapi masih oke banget.
1: Tapi emang KDB emang gila sih.
0: Kevin the best ini emang Kevin.
1: The best. The best.
0: Oke, okay, kanan kirinya winger, tengahnya siapa?
1: Kanan kiri winger.
0: Nah, seru nih dia
1: winger siapa. Ini ya? Pasti pemain balik lagi ke pemain City zaman dia treble kemarin itu emang emang materinya City emang gila sih ya. Gila ya.
0: Parah ya itu.
1: Parah itu.
0: Guardiola tuh emang keterlaluan
1: banget. Di kanan tuh ada siapa ya City tuh berarti ya?
0: Zaman
1: kamu
0: ini.
1: Kamu pasti lebih tahu.
0: Zamannya
1: aku tuh pelupa.
0: Zamannya treble City siapa yang si
1: yang di kanan tuh?
0: City bukan City
1: bukan.
0: City. Yang masih kayak si Sané gitu enggak? Masuk enggak?
1: Iya zaman itu ya. Yang treble?
0: Iya, zamannya itu Leroy
1: Sané. Zaman Rodrigo. Si Rodrigo di mana?
0: Rodri di iya di City Rodri.
1: Di enggak di mana dia mainnya?
0: Di tengah.
1: Si Rodri gelo sih.
0: DM. Itu bagus.
1: Itu juga kunciannya ya, juga sih.
0: Benar.
1: Iya, harusnya pemain City itu kiri kanan itu mah saat itu menguasai lapangan tengah yang bisa merangsek ke depan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Tapi nggak Sterling ya?
1: Tiap turun langsung dibully.
0: Relate banget nih pasti nih kalau sama pemain-pemain seperti Sterling gitu ya. Jadi kanan kirinya pemain Manchester City saat treble masukin aja ya?
1: Iya itu mah.
0: Oke. Okay. Iya. Dua striker.
1: Wah, ya.
0: Siapa nih?
1: Siapa ya?
0: Mau zaman apa? Messi gak akan masukin?
1: Enggak usah.
0: Oh enggak. Terlalu ini ya.
1: Thierry Henry sama Dennis Bergkamp.
0: Gokil. Legend.
1: Itu mah gak ada lawan. Gak ada lawan. Gila.
0: Sampai sekarang mereka hatinya masih Arsenal ya.
1: Iya.
0: Gila itu mah. Mantap. Ya, pelatih siapa? 4-4-2. Pelatihnya siapa? Favorit.
1: Mau diomongin apa sama penonton? Gue teh Wenger banget sih.
0: Arsene Wenger
1: teh buat gue satu-satunya pelatih yang bisa mempersembahkan Invincible dan membuat Arsenal 16 tahun tidak pernah keluar dari zona Champions.
0: Keren.
1: Dia dilecehkan orang tapi siapa yang bisa bikin begitu? Gak ada.
0: Wenger Ball ya.
1: Wenger Ball.
0: Oke, Arsene Wenger.
1: Arsene Wenger.
0: Arsenal till I die pokoknya. Coik ya, coik ya. Kepada Gunners ya. Semangat Gunners. Oke. Okay.
1: Yes. Sama Sir Alex Ferguson juga diakuin kalau Wenger tuh
0: emang profesor tuh bener ya.
1: Profesor, iya.
0: Dia memang menciptakan bibit-bibit gitu.
1: Yes.
0: Termasuk favoritnya kan Van Persie tadi.
1: Jago pisan tapi setengah
0: emang banget. Jago pisan parah dia ya. Apalagi yang flying header itu. Nah. Kang, ini thank you banget udah main ke RRI.
1: Terima kasih
0: udah main ke Ballcast juga. By the way, ini boleh cerita dikit juga. Kang kan ini ternyata kan dari lama juga jadi presenter juga.
1: Mm-mm.
0: Terus jadi pembawa acara ya yang di MTV juga ya dulu ya?
1: Dulu main, jadi ya. VJ MTV.
0: Nah, di MTV juga. Penyiar juga ya?
1: Penyiar juga di salah satu stasiun radio.
0: Boleh disebut? Boleh.
1: Di MR sama dia dulu di Radio Jakarta.
0: Oke,
1: terus? Terus di Hadok FM Bandung.
0: Oh, kemarin dapat kabar itu ya, saya lihat juga tuh di...
1: Iya, Hadok FM-nya juga Hard Rock. Nama Hard Rock-nya udah habis kontrak, jadi ganti ke TRL, The Rockin' Life. Sekarang The Rockin' Life-nya masih ada, Jakarta sama Bali.
0: Oh.
1: Yang Bandung udah gak ada.
0: Kemarin sempat siaran dulu di sana berarti, Kang?
1: Pas penutup aja sih.
0: Oh, pas penutup. Oh, jadi sebelum itu mah emang udah lama gak siaran dulu di situ.
1: aku tuh penyiar on call kalau ada yang berhalangan. Dipanggil. Kalau penyiarnya pada rajin gak berhalangan wae aku pengen siaran, aku sabotase di jalan.
0: Wah, metong siarannya urang lah hayang gitu.
1: Hayang gitu tapi siapa rajin wae. Kurang cegat di jalan. Cus. Mawe carana bana kempesan naon we ameh urang siaran gitu.
0: Terlalu kriminal. Tapi kalau acara biasa megang apa, suka acara apa, kayak interview juga atau gimana?
1: Kalo, apanya?
0: Kalau megang acara di radio biasanya dulu-dulu.
1: Siaran biasa aja. Oh, biasa. Siaran program reguler aja, pagi atau sore gitu.
0: Wow. Total kalau berarti di dunia entertain itu berapa tahun, Kang?
1: Pertama masuk dunia entertainment itu kan boleh dibilang waktu sama band Harapan Jaya. Video klipnya ada gitu kan, rekornya ada di, beredar itu tahun 2000.
0: Oh.
1: 2001 saya main film AADC. Nah, itulah berarti 2000. Sekarang 2026, 26 tahun saya di
0: semua
1: di
0: ya
1: showbiz.
0: Keren, presenter, penyiar juga, main film juga.
1: Ya, tapi enggak pernah meledak-meledak amat kayak seperti Raffi Ahmad, tapi enggak ngelengit oge gitu.
0: Tapi ini tidak perlu yang paling terang tapi tidak pernah padam.
1: Aih, keren.
0: Mantap itu, Kang. Harapan, Kang, untuk apalagi di dunia radio juga, Kang, kan wah radio pisan juga atau apapun lah gitu, sosial media juga. Apalagi maksudnya radio lah lebih tepatnya. Harapannya apa?
1: Untuk radio. Ya. Radio teh nggak boleh mati, nggak akan pernah mati juga sih menurut aku mah harusnya. Kenapa sensasi mendengarkan radio tuh selalu beda dengan semua platform digital apapun? Karena ada DJ-nya yang memilihkan, ada music director yang memilihkan lagu yang surprising. Kalau playlist teh kan itu lagi ketahuannya playlist teh ya, nggak ada surprise-nya. Kalau music director di sebuah radio udah milihin lagu, tiba-tiba, lagu ini udah lama banget nggak ngedengerin.
0: Elemen of surprise nih ya.
1: Ya, itu teh mestinya nggak akan pernah mati. Jangan matilah radio konvensional menghadapi bentuk platform media apapun sekarang. Tolong jangan mati. Pendengarnya juga jangan berhenti denger radio konvensional.
0: Terus ya.
1: Karena rasakan aja sensasinya berbeda kok.
0: Wah, gitu dia. Terima kasih banyak.
1: Thank you.
0: Terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih pemirsa Bolkes. Sampai jumpa di Bolkes. Ini Bolkes terakhir ya? Bolkes terakhir. Ini episode terakhir spesial Kang Edi
1: Prakori. World Cup.
0: Iya, betul. Untuk World Cup. Jadi spesial ngebahas bolanya.
1: Next yang undang saya lagi boleh?
0: Oh, boleh. Boleh. Siaran ya. Nanti siaran ya. Siaran di sini ya, benar nggak?
1: Boleh.
0: Bisa ya? Oke, bisa. Di memperempat?
1: Bebas. Perempat naon
0: nyari Sunda eta.
1: Oh, hayu.
0: Ah, tapi bahasanya full Sunda, laguna Sunda.
1: Tersawios. Eta kena dilestarikan.
0: Wih.
1: Tapi tadi anggok, iya, dangukin. Abi kantos lebet ke Indomaretnya. Aduh, disebutkan Indomaret apa ya? Baiklah.
0: Iya, sudah naon.
1: Si Maret itu ada di wilayah Sunda, ya. Saya memergoki mereka. Saya bikin sampai pernah bikin TikToknya. Saya memergoki kan masuk nih. Si pegawai-pegawai itu ke di harandap gitu jarongkok. Ngobrol bahasa Sunda, kedengeran sama aku.
0: Cingogo.
1: Kedengeran sama aku, mereka ngobrol bahasa Sunda dong. Wajar dong kalau pas bertransaksi teh orang ngajak ngobrol bahasa Sunda kamarenehanana. Tapi menjawabnya bahasa Indonesia. Saya ngebalas lagi saya bahasa Sunda deui. Jawabnya bahasa Indonesia deui wae. Pan tadi teh kadang aranjeun teh ngobrol bahasa Sunda. Abi teh tadi ngomong bahasa Sunda, nah jawabna bahasa Indonesia wae. SOP kama muhun cuma.
0: Tetep muhun ening namanya.
1: Tensiun ku SOP atuh di Jawa mah. Di Jawa mah kalau kelihatan orang yang masuknya itu memang warlock, si shopkeepernya juga langsung bahasa Jawa wae.
0: Oh.
1: Iya, di sini teh mungkin kalau misalnya Anda pegawai mart-mart tersebut masuk orang takutnya kan kalau di kota besar ya nggak ngerti bahasa Sunda pasti SOP-nya bahasa Indonesia dulu.
0: Iya benar.
1: Tapi ini mah kan kamu habis ngobrol sama teman-teman kamu di juru. Ngomongnya langsung bahasa Indonesia. Bahasa Sunda we atuh pan tadi ge ngomong bahasa
0: Sunda. Sampai dibikin
1: terus nu ya? Ngebalakana urang bahasa Sunda gitu. Prompat, I'm coming.
0: Di antosnya kaum dangu ge Kang Edi bade on air saurna ya.
1: Tong sieun ngomong kasar, ngomong lemes dah kita mah bukan makhluk halus.
0: Terima kasih banyak.
1: Edi Prakori.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bumi Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2 Noah Taman Langit. Setelah ngedenger lagu ini, Randy langsung berasa ke Taman Langit tuh yang di daerah atas Bandung ya. Asik banget di situ kayaknya kalau buat weekendan, jalan-jalan sama keluarga ya kan. Karena kan ini libur panjang, anak sekolah lagi pada libur kalau nggak salah sampai minggu depan ya. Masih ada satu minggu lagi. Jadi mungkin waktu yang tepat juga buat kamu refreshing barengan sama keluarga. Di minggu malam ini Randy Aditya masih bakalan nemenin kamu di Jaga Malam teman Pro 2. Buat kamu yang pengen cerita-cerita, buat kamu yang pengen request, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini Randy juga bakalan ketemuan dulu nih sama Franda yang pengen diputerin lagunya Miss Elia katanya, Akhir Tak Bahagia. Ada Bang Fahri juga nih yang selalu gercep banget dari tadi udah ngirimin voice note. Kita dengerin yuk.
1: Hey, let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin, AA Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas di Jaga Malam.

lagu sambil foto bareng di studio di radio di Jalan Setra Sari 2 nomor 14 dan mau request lagunya Slang yang mana saja atau ga Sheila on 7 yang mana saja. Salam.

terus Kang Bilal Wibisono, terus buat Armelia Putri, terus Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, A'a Jailani Nugraha, terus Ibam Aris Kenny, terus Rizky dan Tesuci. Terima kasih.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa atau campedak, serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2, yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung, dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

Jaga malam dengan Sobat Randy Aditya. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Ada Yasinta katanya pengen request lagi dari si Fabian yang Nona Karandi. Oke. Ada Lara juga, assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith and Era is Trevi. Oke. Ini yang jadi soundtracknya Pesta Bola Dunia juga ya. Tapi 2018 yang Rusia. Oke, habis ini kita puterin ya. Ngomong-ngomong soal Pesta Bola Dunia, sudah ada dua pertandingan di 16 besar yang kemarin dilaksanakan teman Pro 2. Ada Kanada versus Maroko yang berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Maroko. Dan ada Paraguay versus Prancis yang dimenangkan oleh Prancis dengan skor 1-0. Udah ada dua tim yang melaju ke babak perempat final. Dan malam ini akan ada Brazil berhadapan dengan Norwegia di jam 3 pagi. Dan ada Meksiko versus Inggris di jam 7 pagi. We'll see siapa lagi yang akan lolos ke babak perempat final. Apakah akan ada kejutan dari tim yang tidak banyak dijagokan tapi ternyata memberikan kejutan? We'll see.

0: Waspada! Pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat, dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produe FM.
4: Jangan galau malam.

0: Baik, terima kasih banyak Randy Aditya Mambobola akan membobol gawang Brazil. Brazil kembali kepada Kolombia. Luar biasa Randy Aditya.
1: Weh, kamu udah cocok jadi komentator
0: Piala Dunia
1: Mobile Legend.
0: Waduh.
2: Double kill.
1: Ini pasti karena euforia Piala Dunia 2026 kan?
0: Jujur, izin. Iya, bab.
1: Asik. Tahu enggak ada beberapa fakta soal Piala Dunia 2026, Rangga?
0: Apa itu? Apa itu?
1: Yang kasih paling maaf diperebutkan di Piala Dunia udah pasti ketika negara juara dapatnya apa?
0: Piala dong.
1: Salah.
0: Apa itu?
1: Uang. Tapi ya, piala juga.
0: Piala juga. Duit bener, tapi
1: nah, ini soal piala kan banyak yang bilang apa sih enggak boleh dipegang, yang boleh pegang cuma presiden sama kepala negara
0: kan
1: gitu kan.
0: Replikanya banyak kan katanya.
1: Betul. Dan memang ternyata trofi Piala Dunia ini yang asli ya, itu terbuat dari emas 18 karat dan beratnya sekitar 6,1 kg. Dan sebenarnya tim juara nanti itu enggak boleh menyimpannya selamanya. Jadi mereka itu hanya akan mendapatkan replikanya. Yang aslinya itu bergilir nanti diserahkan ke negara selanjutnya yang memang juara.
0: Oh, jadi emang bergilir terus ya.
1: Bergilir ternyata.
0: Karena mungkin memang kalau 6 kilo dikali emas sekarang 3 juta kan se ini ya.
1: Ah, tapi segram. Segramnya. Ya, ya ini 6,1 kilo. Wah. Coba bayangin. Ada enggak yang mas kawinnya trofi Piala Dunia.
0: Waduh, Lionel Messi pun belum mau kayaknya.
1: Iya kan?
0: Susah begitu.
1: Iya, si CR7 ngawinin anaknya juga belum tentu mau pakai itu kan.
0: Karena si CR7 belum pernah dapat.
1: Itu dia.
0: Ingat dia. Ya tapi kalau ngomongin soal si CR7 kan ini jadi salah satu pemain yang cukup tua yang bakal main di Piala Dunia 2026 ya nanti. 42 tahun. Tapi ada pemain yang memang dia pernah main di Piala Dunia dan umurnya jadi paling tua sepanjang sejarah sejauh ini.
1: Siapa?
0: Ada pemain Mesir namanya Essam El Hadary. Dia tuh usianya saat main di Piala Dunia 2018 45 tahun, Ran.
1: Itu paling tua tuh, paling senior tuh.
0: 45 tahun ya.
1: Oh, wow.
0: Masih main Piala Dunia gitu.
1: Piala Dunia 2018.
0: Iya. Yeah. Dia jadi pemain paling tua. Kalau paling muda makan banyak ya. Karena banyak ngorbitin pemain-pemain muda gitu biasanya kalau Piala Dunia. Tapi kalau pemain paling tua tuh biasanya kan 39 tuh udah pada pensiun.
1: Iya, betul. Nah, ini 40.
0: 45.
1: 45 tahun.
0: Kayak umuran Gonzales masih main gitu.
1: Iya betul.
0: Beneran.
1: Betul.
0: Gonzales aja udah fan football kan.
1: Iya betul. Dia enggak ada rencana main tarkam aja gitu sama Gonzales.
0: Samsir Alam.
1: Samsir Alam enggak ada. Irfan Bahdim main main juga Irfan Bahdim.
0: Enggak ada.
1: Oke. Ya, mungkin karena masih dalam masa produktif kali ya, usia produktif jadi memutuskan untuk tetap bermain. Salah satunya ya CR7 yang tetap bermain nanti Piala Dunia 2026 karena menjadi daya tarik juga kan.
0: Yes.
1: Tapi ngomongin soal negara nih Rangga, tahu nggak negara yang paling banyak juara Piala Dunia?
0: Coba tahu nih.
1: Siapa?
0: Brazil ya.
1: Betul.
0: Wey.
1: Jadi Brazil ini berhasil 5. Wah, Brazil tuh berhasil.
0: Berhasil.
1: Ya? 5 kali juara nanti dunia.
0: 5 kali juara dunia dari 5 kali edisi dia ikutin?
1: Iya.
0: Betul enggak?
1: Ah, bukan dong.
0: Oh, bukan.
1: Dia dari sekian banyak, banyak yang dia ikutin Piala Dunia, dia juara 5 kali. 1958, 1962, 1970, 1994 sama 2002.
0: Dan ada fakta lain soal Piala Dunia. Ini semoga faktanya enggak salah, tapi sejauh ini kayaknya benar sempat saya baca. Kalau rata-rata yang memenangkan Piala Dunia itu, pelatihnya tuh biasanya adalah pelatih yang memang asalnya dari negara itu sendiri.
1: Oh iya betul, pernah denger Andi si mungkin lebih ke apa ya, bukan gosip ya, mitosnya.
0: Mitosnya gitu.
1: Mitosnya.
0: Ibarat kata kayak Persib waktu itu menang harus coach Janur, kudu orang Sunda deh.
1: Sekarang?
0: Sekarang Bojan Hoda.
1: Bojan Hoda.
0: Turunan juga.
1: Turunan bener. Tapi kan.
0: Ya, turunan. Turunan mana? Kagak ada Kroasia dia.
1: Turunan Kroasia, betul gitu kan. Kroasia main gak ya di Piala Dunia kali ini ya? Main, main tuh. Ada fakta lagi Rangga Hadiansyah?
0: Saya kira cukup dulu biar nanti penontonnya denger ini. Dengar nah terus ada fakta apa lagi dari kita soal Piala Dunia pastinya di Palet.
1: Fakta Rilet. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan semarahan di Aditya. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Rani ketemuan dulu sama Zian. KTP diputerin lagunya Yofi and Nudo, Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu. Berat. Ya oke, kita putar abis ini ya. Ada Lara juga udah nge-message lagi nih. Lara mau ngasih pesan sedikit buat teman Pro 2 yang selalu setia dengerin radio nih kak. Terkadang kita merasa begitu sangat kesepian, bukan karena tidak ada orang di sekitar kita, tetapi karena hati mulai jauh dari mengingat Allah. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari ramainya manusia, melainkan dari dekatnya hati kita kepada Sang Pencipta. Makasih. Dari itu marilah kita luangkan waktu kita untuk berdoa, berzikir, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan semoga hati kita senantiasa selalu dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan rasa syukur. Amin. Luar biasa, thank you kata-katanya Lara. Ada Alia juga, Kak Ran, request lagu galau yang Gen Z tapi dalam. Pengen galau-galauan dah. Lagu galau Gen Z. Kalau versinya Randy sih mungkin yang satu ini ya. Karena kalau kita pacaran kan mungkin identik dengan sebuah kota tempat kita main. Tapi ketika orang yang kita sayang udah gak ada, kota itu tuh jadi terasa berbeda.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
3: Pro2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Halo Bro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you juga buat yang udah request, thank you juga buat yang udah cerita-cerita. Randy harus pamit sama Bro 2, tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakalan ada Just More Music yang nemenin istirahatnya kamu atau on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama Music daerah kita Rio. Yoi teman Bro 2, happy weekend, mudah-mudahan liburannya kamu menyenangkan dan bisa nge-refresh nanti untuk balik lagi kerja ataupun sekolah ya. Randy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
1: Jangan galau malam.

0: aja, Mince. Aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa. Ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono. Kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selama Pro 2 sampai di sinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pradua, barengan sama Rangga Hadiansyah di Spades. Selamat pagi teman Pradua sampai di jam 10 pagi nanti. Tapi sebelum itu teman Pradua di jam 5 sampai jam 6 ini kita bakal ditemenin dulu sama Just More Music. Satu jam penuh musik-musik udah disiapin sama music director kita sama Kak Aryo teman Pradua. Nanti jam 6 balik lagi barengan sama Rangga di Spades. Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga, sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran,
berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau enak.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
4: Info Produa.
5: Info Produa barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Produa di Spades. Selamat pagi teman Produa. Informasi pertama, konser HS atau Hey Slang Berani Kita Beda Tour sesi ke-8 di Prabuwangi Park Arcamanik Bandung di hari Minggu kemarin. Jadi ajang nostalgia formasi ke-14 Slang sekaligus memantik kebangkitan industri kreatif dan ekonomi akar rumput. Bagi band yang digawangi oleh kakak Bim Bim, Ivan Karido dan Abdi ini, Kota Kembang memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dalam perjalanan karir musik mereka di tanah air. Vokalis Slang kakak mengiyakan bahwa momen 29 tahun lalu di sasana budaya Ganesha atau Sabuga merupakan ujian berat sekaligus tonggak sejarah bagi personil baru saat itu.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya teman Pradua, tim panjat tebing Indonesia membawa pulang 4 medali yakni 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu dari World Climbing Series Krakow 2026 yang melombakan 5 nomor disiplin speed di Polandia 3 hingga 5 Juli kemarin. Desak Maderita Kusuma Dewi menjadi penampil terbaik tim Indonesia dengan menyumbangkan 3 medali yakni 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Medali emas diraih Desak setelah menjadi yang tercepat di nomor perseorangan putri lewat catatan waktu 6,54 detik. Atlet asal Bali itu mengalahkan wakil tuan rumah Natalia Kaluka yang meraih perak dengan 6,62 detik. Sedangkan Emma Han dari Amerika Serikat berada di posisi ketiga dengan 11,37 detik.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Kepastian itu disampaikan kapten tim nasional Portugal tersebut menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol yang akan berlangsung pada Senin waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia bagian barat. Pemain berusia 41 tahun itu mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya setelah diminta berbicara kepada media. Meski mengakui usianya tidak lagi muda, Ronaldo menegaskan komitmennya terhadap Portugal tidak akan berubah baik saat dimainkan maupun tidak.

Disuruh nonton Pildun siap banget jam berapa juga ya, tapi disuruh kerja jam 7 pagi jam 8 pagi malas-malasannya ampun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman peradua. Hai, gokil. Udah pada bangun nih ya. Waduh, sapi di Bandung berembun teman peradua. Cocok banget buat nyanyi lagu embun nih pagi buta nih. Masih kelihatan seger banget Bandungnya tuh, fresh from the oven gitu. By the way teman peradua, pagi hari ini so happy banget Rangga bisa nemenin kamu lagi teman peradua di Spada. Selamat pagi teman peradua. Sampai di jam 10 pagi doang teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus peradua Bandungnya. Kita bakal update seputar dunia olahraga, dunia selebriti, informasi lalu lintas, sampai informasi cuaca juga teman peradua. Tapi kalau cuaca aku kasih taunya sekarang aja deh teman peradua ya, mumpung-mumpung masih pagi nih ya. Untuk cuaca di pagi hari ini Bandung sampai di 19 derajat. Betul sesuai prediksi Rangga juga teman peradua, kalau tadi pagi mungkin 18-19. Karena Bandung yang melakukan itu lagi dingin banget coy. Nah kalau untuk siang sampai sore nanti Bandung diperkirakan akan panas, namun di jam 3 sore Bandung diperkirakan kemungkinan ada gerimis teman peradua ya. Kayak hari kemarin tuh di daerah kota tuh Bandung ternyata hujan ya, tapi Rangga dari area ini Bandung Timur di Summarecon tuh nggak hujan, tapi pas kesini kok basah dan agak dingin, ternyata habis hujan di daerah kotanya teman peradua ya. Jadi buat kamu kemanapun tetap bawa jas hujannya, payungnya juga, atau hal-hal yang harus kamu bawa backup gitu, kayak baju ganti, celana ganti, apalagi mau kerja dapat shift malam gitu, berangkatnya siang ngerasa nggak hujan, jadi udah pede aja nih, tetap bawa juga sepatu atau sendal juga teman peradua tetap ya. Terus update tetap jaga keselamatannya juga teman peradua barengan sama Rangga Hadiansyah. Boleh update keseruannya kamu atau update sekitarnya kamu, peristiwa yang terjadi di daerahnya kamu, bisa ke WhatsAppnya Peradua Bandung di 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @produabdg. Jangan lupa buat tag Produa Bandung ya, barengan sama Rangga Hadiansyah teman Produa di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Ada, selamat pagi teman Pradua. Pagi hari ini kalau buat anak sekolah dikasih libur panjang kayak begini, enaknya kalau gue dulu ya teman Pradua, main aja di rumah. Kalau enggak main PS tuh nyewa berjam-jam sama teman-teman tuh. Sampai tukang rentalnya udah ngusir, ini udah nih, udah belum nih gitu. Sampai disusulin mama baru gue pulang. Lebih teman Pradua gak tau kenapa ya, karena menurut gue tuh kayak main PS bareng sama temen tuh seru banget ya. Terus kayak kita sampai lupa waktu, lupa makan, gak sehat lah gitu. Tapi namanya waktu masih kecil teman Pradua, segala hal kita happy-happy aja gitu ya. By the way teman Pradua, ngomongin soal PS, kan dari dulu masa kemasannya udah lumayan ini ya, segara peralihannya dari Nintendo juga ya, terus PS1 yang pakai kaset, PS2 yang pakai kaset juga, sama ada hard disk kaset gitu kan istilahnya, terus PS3, PS4, PS5. Dan teman Pradua, ini berita soal kaset PS yang eranya akan segera berakhir nih. Jadi PlayStation ini ngumumin bakal menghentikan produksi kaset fisik untuk semua game baru yang dirilis untuk konsolnya. Jadi mulai Januari 2028, di 2 tahun ke depan teman Pradua, jadi sekarang masih proses, semua game yang dirilis sama Sony ini bakal dijual lewat PlayStation Store atau peritel dalam format digital. Jadi langkah ini tuh dilakukan kenapa? Karena meningkatnya tren masyarakat yang beralih ke media digital buat ngakses si game itu. Jadi orang-orang udah jarang ke kaset gitu belinya, pengen digital gitu ya. Jadi sampai ke streaming, bahkan kayak ke film juga. Jadi apa-apa tuh udah digital. Dan akhirnya PlayStation tuh ngeliat kayaknya kaset udah nggak ada juga nggak apa-apa kali ya gitu. Dan dalam unggahan di blog resminya, PlayStation tuh bilang ini tuh adalah hal yang natural banget gitu, hal yang udah aja nggak apa-apa gitu. Emang kita adaptasi aja sama konsumen yang udah pakai game tuh lewat digital. Bahkan kan emang lihat beberapa yang dari laptop, dari apapun tuh udah nggak pakai kaset, mereka pada download game gitu teman Pradua. Sehingga emang udah makin jarang aja orang yang beli kaset fisik. Walaupun masih ada, cuman udah berkurang lah gitu. Tapi menurut aku ya, beli kaset fisik tuh yang hilang tuh mungkin bakalan jadi kayak si vibes-nya gitu loh. Karena kan punya kaset fisik kayak ih ada nih dipegang gitu kan. Kalau beli di digital tuh kayak apa yang mau dipegang, gak ada pegangan. Sini aku pegang, bukan gitu maksudnya.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang.

Sepede. Selamat pagi teman Pro 2. Nikmati liburnya kamu buat anak-anak sekolah dengan menikmati segala tontonan, dengan menikmati segala momen di rumah gitu. Aku kalau dulu waktu libur sekolah ya, oh dulu banget ya, kesannya gue kayak udah lulus lama. Ya kemarin, gue baru lulus kemarin, 6 tahun yang lalu. Tapi momen pas lulus sekolah, libur sekolah tuh ya, yang paling bikin happy itu adalah tontonan biasanya di TV gitu. Selain kalau dengerin radio juga ya, tapi tontonan di TV itu kayak suka banyak film-film bioskop yang tayangnya tuh tumben kayak setahun sekali, kalau nggak libur lebaran, tahun baru, sama libur sekolah. Termasuk filmnya ini, Finding Nemo. Wah itu, sama yang temennya Nemo tuh siapa? Temen bapaknya Nemo tuh Doni. Siapa sih? Dory. Ini kamu tahu Dory kan, teman produser pasti. Nah ini Pixar atau Disney Pixar ini ngomongin film pendek Loving Dory. Jadi ceritanya soal Dory yang jatuh cinta ke kantong plastik. Dory ini aneh-aneh aja. Tapi teman Pro, jadi ceritanya kayak gini. Jadi Pixar tuh ngumumin proyek film pendeknya ini, judulnya tuh Loving Dory. Jadi ceritanya tuh tentang karakternya Dory itu yang warna biru garis-garis itu. Nah itu dari masih dari universe-nya Finding Nemo, tapi kisahnya kayak spin-off-nya lah gitu. Nah itu tuh diumumin langsung di acara presentasi Pixar di NSC International Animation Film Festival. Dan studio animasi itu tuh dia, atau Pixar tuh dia ngasih cuplikan trailer dikit gitu, dan memang masih progres juga untuk film ini. Filmnya disutradarai sama Lau Hamo Laj, jadi dia adalah sutradara dari serial Win or Lose juga. Nah ceritanya soal apa sih si Dory ini tuh? Jadi ceritanya ada sebuah kantong plastik berisi beberapa barang yang jatuh dari kapal, teman Pro 2. Nah setelah jatuh dari kapal, ada sih kantong plastiknya tuh ngambang gitu, terbang-terbang. Dan Dory menganggap ini adalah sebuah ubur-ubur. Mungkin dia ada interaksi sama si kantong plastik ini. Tapi kantong plastik kan gak bisa ngomong ya. Tapi ini film pendek, teman Pro 2. Dan belum dikasih tahu juga tayangnya kapan, cuman mereka lagi ngegarap ini. Jadi udah di-spill dikit aja. Tapi banyak yang bilang juga kalau ini adalah salah satu film yang ngasih edukasi soal sampah di laut tuh udah sebanyak ini. Wah keren banget ya. Seneng nih aku kalau ada film-film yang ngasih edukasi kayak gini, yang edukasinya tuh lewat film, lewat musik juga. Kan apalagi film tuh bisa ditonton siapapun, sama anak. Anak nonton bareng sama bapaknya, keluarganya gitu. Bisa di FVP-in di mana, FVP-in di mana-mana, kesana kemari gitu kan. Nah tapi semoga aja deh teman Pra 2 ya, tayangnya segera, karena udah gak sabar melihat Dory ya. Kalau di subtitle Indonesia mah ada adegan Dory yang selalu bilang kayak gini, terus berenang, terus berenang.